Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung, namun kiper Afrika Selatan Ron Van William tampil cukup baik pada awal pertandingan. William sampai sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quiñones sukses mencetak gol membuka sekaligus membawa El Tri unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri dari pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Afrika Selatan berupaya keluar dari tekanan untuk mencari gol penyamaan kedudukan sebelum turminum. Namun ini, lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua pula, situasi semakin sulit bagi Afrika setelah kehilangan satu pemainnya, gelandang Sepehelo Sitoli menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Guterres. Keputusan tersebut membuat Bafana harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain tersisa. Meksiko kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan intensitas serangan mereka. Dan akhirnya, meski bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, Afrika Selatan masih tetap melatih permainan terbuka tuan rumah. Namun strategi tersebut justru memberi ruang lebih besar bagi Meksiko untuk menyerang. Gol kedua akhirnya pada menit ke-66 melalui aksi penyerang pengalaman Raul Jimenez sukses menaklukkan Ron Van William melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Semuanya babak kedua El Tri mendominasi penguasaan bola dan ciptakan sejumlah peluang berbahaya. Dan Afrika Selatan semakin kesulitan mengejar ketertinggalan setelah bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua. Memasuki masa tambahan waktu, Meksiko juga harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah. Meski bermain dengan 10 pemain pada sisa pertandingan, Meksiko tetap mampu menjaga keunggulan. Afrika Selatan gagal memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol balasan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tidak berubah. Gol Julian Quiñones dan Raul Jimenez memastikan El Tri meraih 3 poin perdana pada awal pembukaan Piala Dunia 2026 dini hari tadi. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita lainnya kami sampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: ...95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

bermula dari tradisi lisan yang berkembang melalui sastra klasik beraksara Balawa dan Arab hingga melahirkan sastra Indonesia modern yang dibentuk oleh berbagai angkatan sastrawan pasca kolonial. Perkembangan utama sastra Nusantara dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, zaman sastra lisan dan peralihan pra-Islam hingga abad ke-15. Sebelum mengenal tulisan, masyarakat Nusantara mengandalkan tradisi lisan seperti mantra, teka-teki, dongeng. Periode ini berlanjut dengan era Hindu-Buddha yang ditandai dengan tulisan pertama pada prasasti Yupa abad ke-4 Masehi serta kakawin seperti Ngarak Retagama dan Arjuna Wiwaha.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Dari 80 ribu anak Indonesia
4: dibangun
3: putus sekolah,
4: kemiskinan, dan bambu,
3: dan terpaksa bekerja
4: hidup
3: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah selama hampir.
5: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
6: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Baik, cerita orang pun kita ikuti dulu info cuaca hari ini berkabung dengan program 1.
1: Di Warta Berita Pro 3 Jakarta, selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini, Jumat 12 Juni 2026 bersama forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Bella. Silakan Bella.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026. Pada pagi hari ini cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Berdasarkan citra radar cuaca, wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Kampar, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan sebagian kota Pekanbaru terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, Siak, Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai pada pagi dan siang hari. Kemudian untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 122 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada satu hotspot yaitu di Kota Dumai. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bella untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, saya ajak Anda kembali untuk dapat mengikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026. Ya, jadi ada syarat terlebih dahulu yang harus Anda penuhi sebelum mengikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026. Yang pasti

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Teman-teman, dilanjutkan lagi pasti daripada sejarah kesusastraan Nusantara pada zaman klasik dan Islam pada abad ke-13 hingga sampai ke-19. Masuknya Islam membawa pengaruh besar, memunculkan sastra peralihan yang menggunakan aksara Arab Melayu atau disebut dengan istilah Jawi. Bentuk sastra yang berkembang pesat meliputi hikayat, kisah berlatar sejarah atau dongeng, misalnya hikayat Hang Tuah, syair dan gurindam, karya sastra berirama yang syaratkan nasihat dan nilai agama. Zaman sastra modern, fase ketiga kelahiran bahasa Indonesia awal abad ke-20-an. Tengah sejarah modern Indonesia ditandai dengan berdirinya Balai Pustaka pada tahun 1920 yang menerbitkan novel-novel sosial seperti Siti Nurbaya dan Azab dan Sengsara. Perkembangan ini disusul oleh pergerakan para pemuda pelopor pejangga baru yang mengusung semangat nasionalisme. Kemudian disambung dengan tonggak sastra kontemporer, dunia sastra Indonesia terus berevolusi hingga melahirkan karya ikonik di berbagai era, mulai dari angkatan 45 pelopor pembaruan seperti Chairil Anwar, angkatan 60-an, 70-an kebebasan berekspresi munculkan tokoh seperti W.S. Rendra, angkatan 2000-an kebebasan gaya bahasa pasca reformasi, dan hingga saat ini.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya berjalan indah.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Panjangnya tuan puan, program makan bergizi gratis MBG memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan permintaan tahu di Kota Pekanbaru. Sejumlah produsen mengaku mengalami lonjakan produksi sejak memasok kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menjalankan program tersebut. Salah seorang produsen tahu di Pekanbaru, Kuswantoro, mengatakan saat ini sebagian besar produksinya diserap untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Dalam sehari ia mampu memasok antara 2.000 hingga 3.000 potong tahu untuk mendukung program MBG. Menjelaskan sebelumnya ada program MBG, sebagian besar hasil produksinya dipasarkan ke pasar tradisional dan pedagang bakso. Saat itu rata-rata produksi yang dipasarkan mencapai sekitar 1.500 potong atau setara dengan 8 ember per hari. Namun kini distribusi lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah tersebut. Sebelumnya MBG pemasaran lebih banyak ke pasar pedagang bakso, produksi harian sekitar 1.500. Sekarang justru lebih banyak terserap ke MBG karena permintaan cukup tinggi. Namun hal berbeda dirasakan pedagang tahu di pasar tradisional. Pedagang tahu di pasar Sukaramai Pekanbaru mengaku omset penjualan mengalami penurunan akibat berkurangnya pasokan yang masuk ke pasar. Menurutnya banyak produsen yang lebih milih menjual langsung ke dapur MBG karena harga yang terima lebih menguntungkan. Menjatuhkan pasokan tahu goreng yang biasanya diterima dalam jumlah 7 wadah kini hanya sekitar 4 wadah. Begitu juga dengan tahu putih yang biasanya dipasok hingga 6 wadah kini hanya sekitar 3 wadah atau separohnya. Meski demikian, para pedagang berharap kebutuhan program MBG dapat tetap berjalan tanpa mengurangi pasokan bagi pasar tradisional. Mereka juga berharap produsen dapat membagi distribusi secara seimbang sehingga kebutuhan masyarakat umum tetap terpenuhi, aktivitas perdagangan di pasar tidak terganggu. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar berita berikutnya pula akan disampaikan nanti pukul 9 dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Enggak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Juta rupiah populer, BBM Pertamax naik berapa hari lalu, berdampak pada, tak berdampak pada inflasi bansos 5,4 juta pihak disebutkan kenaikan harga BBM Pertamax yang nilai tak berdampak signifikan terhadap inflasi menjadi salah satu berita populer. Panjang Rabu, persiapan penyaluran bantuan sosial sebesar 5,4 juta perolong pemerintah yang berbasis juga jadi berita populer. Sebelumnya disebutkan Tri Keuangan Purbayudi sudah menilai kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap laju inflasi. Kenaikan harga ini berlaku mulai 10 Juni dengan Pertamax naik 12.300 menjadi 16.250 rupiah. Jadi hampir 14.000 rupiah. Maksud saya 4.000 rupiah kenaikannya dari harga semula. Dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Merupakan pengaruh relatif terbatas karena BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan sektor transportasi umum maupun angkutan barang. Perubahan mengatakan dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi diperkirakan minim karena penggunaan lebih banyak untuk kendaraan pribadi, sektor transportasi yang berkontribusi besar terhadap pembentukan harga barang dan jasa tidak bergantung pada jenis BBM ini. Sementara itu harga BBM bersubsidi sekitar seperti Pertalite Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter tetap dipertahankan. Sebuah kebijakan yang diharapkan membantu menahan dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap biaya transportasi dan distribusi barang sehingga tekanan inflasi tetap terkendali.

0: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Propat FM, suara budaya Riau.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue ini, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan. Gak apa-apa sih kak kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
4: Paket.
5: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
3: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okey pula?
0: Lah, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, calon siswa SMA dan SMK Negeri di Riau dihimbau cepat bergerak menyelesaikan aktivitas akun sistem penerimaan murid baru SPMB. Menunda tahapan ini sama saja dengan memperbesar risiko kehilangan kursi dari sekolah impian. Tahapan pendaftaran dan pemilihan sekolah telah resmi dibuka Rabu 10 Juni 2026 pagi. Hingga sore harinya tercatat sudah 68.322 akun calon murid yang berhasil diaktifkan dan siap memperebutkan kuota penerimaan. Tim SPMB Riau, Jeffrey Hunter, MPD, memperingatkan peserta untuk tidak bersantai meskipun jadwal resmi aktivasi dibuka hingga pertengahan Juni. Menunda pendaftaran sangat merugikan posisi siswa. Risiko semakin lambat dia aktivasi akun, maka akan semakin sedikit pilihan sekolah yang didapat. Kuota di sekolah-sekolah unggulan akan terus terisi secara otomatis real time oleh mereka yang mendaftar lebih awal. Keterlambatan hitungan jam bisa membuat nama pendaftar tergeser atau tidak bisa lagi memilih sekolah tujuan utama. Dinas Pendidikan Provinsi Riau memastikan sistem pendaftaran rancang fleksibel. Jika peserta mengalami kendala dan terlewat dari jadwal awal, akses aktivasi masih bisa dilakukan. Memang di jadwal aktivasi dibuka hingga 14 Juni. Tetapi kalau masih ada yang ingin aktivasi akun, tetap jalan terus, bukan berarti dikunci. Panitia menyarankan seluruh calon murid maupun orang tua langsung menuntaskan pendaftaran setelah akun aktif. Pastikan setiap data dicek ulang sebelum dikirim agar tahapan seleksi berjalan mulus tanpa penolakan berkas. Demikian kabar berita pukul 9. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Cinta Rumah, jangan kemana-mana, kita akan bersama pula di program Bincang Religi atau Obrolan Religi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alhamdulillah, tak terasa.
3: Baik, itu rombongan bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz pukul 9 lewat 6 menit ya. Setakat ini sekitar 50 menit ke depan hingga pukul 9.55 menit kita pula bersama di program obrolan religi atau bincang religi. Baik, itu rombongan. Bincang religi kita pada pagi hari ini mengangkat topik tentang keutamaan istighfar. Alhamdulillah kita sudah bersama narasumber kita Ustaz Suhaimi S.Ag. dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah hadir di studio Ustaz ya sejak awal. Topik kita tentang keutamaan istighfar, kan ya?
4: Iya,
3: tentunya kita kaum muslimin ingin tahu kalimat apa saja istighfar dalam bentuk apa saja, apa saja definisi istighfar, kemudian nanti keutamaan istighfar itu sendiri. Jadi teman-teman nanti juga dapat bergabung bertanya langsung di 0761-23606 atau sampaikan pertanyaan melalui layanan WhatsApp kami di 08 11 7600 959 08 11 7600 959. Baik, segera kita simak dulu pengantar bersama narasumber kita atau Ustaz kita pagi hari ini, Ustaz Suhaimi Asyaki. Silakan Ustaz.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa di udara, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Saya Suhaimi S.Ag. dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru akan mengangkat tema keutamaan daripada istighfar. Yang namanya istighfar adalah suatu ungkapan permohonan ampun dari seorang hamba yang menyadari kesalahan yang telah dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza fa'alu fahsatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang salah, mereka ingat dengan kesalahannya, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dosa-dosa mereka, dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya, dan mereka mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Para pemirsa dan pendengar yang budiman dimanapun berada, jelaslah bagi kita yang namanya kita manusia itu memiliki sifat salah dan khilaf. Namun yang namanya manusia pada dasarnya tidak ingin dia berbuat dosa, tidak ingin dia berbuat salah, tidak ingin dia melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia yang diberi akal fikiran oleh Allah, yang diberi iman dan ilmu, selalu menginginkan hidup itu tenang, tentram, dan penuh dengan kebahagiaan. Namun yang namanya manusia itu diiringi dengan hawa dan nafsu, sehingga terkadangkala manusia itu lupa atau tergelincir dalam kehidupannya. Salah satu contoh, dia tidak dibenarkan untuk berbohong dalam kehidupannya sehari-hari agar kehidupannya tenang dan tentram. Namun tanpa disadari, terkadangkala dia ada berbohong kepada dirinya, berbohong kepada orang lain, berbohong kepada anak, berbohong kepada istri. Tapi karena dia menyadari semua itu adalah merugikan dirinya, merugikan orang lain, maka dia selalu beristighfar. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Tiada Tuhan selain daripada Engkau ya Allah. Tiada yang lain dapat mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Maka orang yang selalu mengucapkan kata kalimat istighfar ini, asalkan istighfar itu diucapkannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, keluar dari lubuk hatinya, maka dia akan memperoleh keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan daripada istighfar ini adalah menghapus dosa-dosanya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, tak ada yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita, tak ada yang akan bisa menghilangkan dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dengan kita menyadari kesalahan yang telah kita lakukan, kita sadar dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang pernah kita baca, walau alimtumul khotaya hatta tablughas sama summa nadimtum lataballahu alaikum. Jikalaulah penuh sisi langit oleh dosa-dosamu, kemudian kamu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu taubat. Para pendengar dan pemirsa yang budiman, jelaslah di sini Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Dengan diampunnya dosa-dosa kita, maka yang kedua, kita akan memperoleh keutamaan terhindar dari azab Allah. Apabila dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita telah menjadi kekasih Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menyayangi kita, apapun kebutuhan kita, apapun keperluan kita, tentu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan ingat kepada Allah. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kita tidak akan menjadi orang yang angkuh. Kita sadar segala sesuatunya tidak akan tercipta, tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana kecuali karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah, "Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'iznih." Segala sesuatunya itu tidak bermanfaat, tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, setelah mendatangkan kebaikan di dunia, maka akan menciptakan ketenangan hati. Jikalau Allah telah mengampuni dosa kita, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan kehidupan kita di dunia dan menciptakan ketenangan hati. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya orang-orang yang ingat kepada Allah, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang akan merasakan ketenangan hati adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah, hatinya akan tenang. Para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alangkah indahnya kalimat Allah, alangkah indahnya kalimat Al-Quran yang kita baca dan kita pahami, bahwa dengan kita selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, menyadari dosa-dosa kita, hati kita akan tenang, hati kita akan tenteram, hati kita akan penuh dengan kebahagiaan. Maka sedikit demi sedikit kita akan bisa memperbaiki diri kita. Siapa kita? Siapa diriku? Sedang berada di mana aku? Apa yang sudah aku lakukan? Sehingga dengan kita menintrospeksi diri kita, kita akan bisa merubah dari hal yang kurang baik kepada nilai yang lebih baik, daripada yang sudah baik kepada lebih baik lagi. Sehingga dari hari berganti minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun, nampaklah bahwa kehidupan kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan yang keenam, keutamaan daripada istighfar yang selalu kita ucapkan dengan sebaik-baiknya, apalagi kita bangun tengah malam setelah selesai kita melaksanakan salat tahajud, beruren air mata, kita mengucapkan astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tiada terkira rasanya bagi kita bahwa Allah Maha Pengampun. Kita menyadari kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka timbullah yang ketujuh, keutamaan daripada istighfar ini, kita akan dimudahkan rezeki oleh Allah. Rezeki itu bukan saja uang, rezeki itu bukan saja ekonomi yang bertambah. Kadangkala teman yang datang kepada kita bertamu, terkadangkala anak kita mendapat rezeki yang baik, lulus dari sekolah dengan cara yang baik, mendapat pekerjaan yang baik, atau kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, karib dan kerabat kita senang dengan kita. Semuanya itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. sehingga dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, timbullah rasa syukur kita, timbullah rasa terima kasih kita. Ya Allah, tiada yang lain yang bisa memberi kepada hamba, yang bisa mencukupkan kebutuhan hamba, kecuali Engkaulah ya Allah. Engkau yang Maha Pemberi. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Para pemirsa dimanapun kita berada, alangkah baiknya kita dengan senantiasanya kita selalu beristighfar, maka banyak kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah. Suatu ketika ulama Islam yang bernama Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang dan mengadu kepada beliau, "Wahai Tuan Guru, di kampung kami terjadi suatu kekeringan Tuan Guru. Sawah kering kerontang, kebun kami kekeringan, tiada menghasilkan. Apa yang harus kami lakukan?" Maka Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyaklah beristighfar." Kemudian datang lagi seseorang kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Tuan, kampung kami sangat miskin, tidak ada lagi rezeki, semakin hari semakin habis, semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin tidak ada lagi yang akan kami nikmati rezeki. Apa yang harus kami lakukan wahai Tuhan?" Maka Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyaklah beristighfar." Kemudian datang lagi seseorang kepada beliau, "Wahai Tuhan, di kampung kami para wanita tidak bisa melahirkan Tuhan. Mereka pada mandul, sehingga tidak adalah keturunan yang baru bagi kami untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Apa yang harus kami lakukan wahai Tuhan?" Maka Hasan Al-Basri menjawab, "Perbanyaklah beristighfar." Dan yang terakhir, datang seseorang juga, "Wahai Tuhan, di kampung kami kebun kami sudah habis, masyarakat kami sudah gelisah. Apa yang harus kami lakukan wahai Tuhan?" Maka beliau menjawab, "Perbanyaklah beristighfar." Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, jelaslah bagi kita, banyak pertanyaan yang diajukan kepada Abu Hasan Al-As'ari, namun jawaban beliau hanyalah beristighfar. Kenapa demikian? Karena beristighfar adalah menghapus dosa-dosa kita, akan membawa kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun kebutuhan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah jawaban daripada Abu Hasan Al-As'ari yang bersumber daripada Al-Quran Surat Nuh ayat 11 dan 12. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, maka dari itu, dikalau ada di antara kita hidup yang resah, rezeki kita yang kurang, hati kita tidak tenang, pemikiran kita tidak tentram, kembalilah ingat, kembalilah kepada Allah, kembalilah beristighfar kepadanya. Ucapkan dengan kalimat yang baik, keluarkan daripada lubuk hati yang tulus, "Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai." Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedelapan keutamaan daripada istighfar ini, mendapat keberuntungan di akhirat kelak. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar kasira." Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Jadi dengan kita mengucapkan istighfar yang banyak, kita tidaklah akan rugi. Kita tidak akan menyesal. Malah kita akan memperoleh keuntungan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup penuh dengan kebahagiaan, hidup penuh dengan ketenangan, hidup penuh dengan ketenteraman, hidup penuh dengan kesejahteraan, karena janji Allah itu adalah pasti. Kemudian dimudahkan dalam segala urusan. Yang sulit bagi kita, bagi Allah tidak ada yang sulit. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan permintaanmu. Para pendengar dan pemirsa yang budiman dimanapun berada, maka jelaslah bagi kita dengan selalunya kita beristighfar, yang terakhir Allah akan mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang berilmu, sebagai hamba Allah yang dimuliakan di permukaan bumi ini, yang telah menyadari hidupnya penuh dengan kelemahan sehingga dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Hidupnya tidak sombong, hidupnya tidak angkuh, hidupnya tidak congkak. Mudah-mudahan kita para pendengar dimanapun berada bisa memahami dan bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan ini berdasarkan Al-Quran yang pertama tadi, surat Ali Imran ayat 135 dan surat An-Nuh, surat Nuh ayat 3, ayat 11 dan 12. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk kita ulang kembali, Al-Quran surat Al-Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lizunubihim wa may yaghfiruz zunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat,

0: dalam hadis kursi yang kita baca, agar azab Allah terhindar daripada kita. Innallaha ta'ala yakulu alal ardi azaba illa li ammari buyuti wal mustahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hampir saja azabku aku turunkan ke permukaan bumi
1: Allah,
0: apabila aku tidak melihat lagi rumahku tidak diramaikan oleh hambaku. Apabila persaudaraan sudah mulai renggang, apabila aku tidak pernah lagi mendengar orang beristighfar pada waktu subuh. Sekarang sudah kita dengar semuanya. Rumah Allah sudah mulai sunyi. Yang banyak penghuninya adalah orang-orang tua kita. Pada generasi muda kita sibuk dengan dunia Gen Z. Mereka sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Mereka tidak merasa peduli dengan rumah Allah, masjid dan musala. Mereka memperturutkan hawa nafsu. Semoga dengan kita memahami, kita bisa mengajak mereka, kita bisa membawa mereka, kita bisa melembutkan hati mereka untuk memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan semakin hari semakin renggang. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhaykum wattaqullaha la'allakum tarhamun. Jika kalau ada di antara saudara kita yang berselisih paham, damaikan di antara mereka agar kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, rahmat Allah tidak akan turun kepada kita apabila persaudaraan di antara kita sudah mulai renggang, kasih sayang di antara kita sudah mulai menghilang. Kita sudah mulai mementingkan kehidupan kita masing-masing. Padahal kita di dunia ini butuh orang lain. Orang lain pun juga butuh dengan kita. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran, duribat alaihimu zillatu aynama sukifu ila habli minallah wa habli minan nas. Dimanapun kamu berada, kamu akan ditimpa oleh suatu kehinaan, kecuali apabila kamu membina hubungan baik dengan Allah dan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah, kita sama-sama dimuliakan oleh Allah, kita pun juga sama-sama mendapat apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik rahmat maupun cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, persaudaraan kita bina dengan sebaik-baiknya, agar kehidupan di dunia ini, dimanapun kita berada, sehingga terbina hubungan yang harmonis satu sama lainnya. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Dan yang terakhir, pada waktu subuh biasanya di masjid dan di musala selalu terdengar kalimat istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi saat sekarang ini sudah mulai berkurang. Namun selagi ada di satu kampung, di satu masyarakat yang senantiasa membaca istighfar, yang meramaikan rumah Allah, yang membina persaudaraan dengan sebaik-baiknya, maka azab Allah akan dijauhkan oleh Allah, akan ditarik kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bina persaudaraan dengan sebaik-baiknya, dengan tulus dan ikhlas kepada Allah. Kita tanamkan rasa cinta dan kasih sayang. Kita bimbing mereka dengan selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu menanamkan

0: bagaimana kita mengucapkan, dan lidah kita ringan mengucapkan kalimat istighfar. Semoga kalimat istighfar itu memunculkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Kesimpulannya adalah dengan selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar yang tulus, istighfar yang ikhlas, istighfar yang kita sadari bahwa kita telah melakukan suatu perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Dia akan menimbulkan kasih sayang Allah, mengampuni dosa-dosa kita, membuat hidup kita tenang di dunia, mendapatkan pembalasan di akhirat kelak, mengangkat harkat dan martabat kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa dan pendengar yang budiman dimanapun berada, salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, demikian tadi pengantar dari kebersamaan kita, obrolan religi berkaitan dengan keutamaan istighfar, ya. Kalimat istighfar yang pendek, yang sedang, ada dengan kalimat yang panjang, ya, yang lebih lengkap. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahillahulhayyulqayyum, atubillahi dan lain-lainnya. Kami silakan untuk yang ingin bertanya di sesi kedua nanti, kami silakan bergabung di 0761-23606, atau silakan sampaikan pertanyaan, kirim pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-7600-959. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Game over.
6: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
7: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
6: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
8: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
9: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
10: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
9: Memangnya gimana caranya ya?
10: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
9: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
10: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
9: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
10: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
11: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
5: Hello, Mi.
12: Apa ini?
5: Untuk kamu.
12: Hah? Uang?
5: Katanya sepatumu jebol.
12: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
5: Ya udah, pakai uang itu aja.
12: Hah? Yang bener.
5: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
12: Iya, tapi...
5: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
12: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
13: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
1: Baik, jadi teman-teman, kita lanjutkan bincang-bincang kita atau obrolan religi kita pagi hari ini berkaitan dengan keutamaan daripada istighfar. Yang ingin bertanya kami silakan langsung di 0761-2366. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam, Run.
1: Iya, silakan Bu dengan
14: Ibu Sur.
1: Bu Sur ini. Silakan Bu langsung dengan Ustaz kita.
14: Assalamualaikum, Ustaz.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
14: Iya, bagaimana kabar Ustaz semuanya keluarga di rumah?
15: Alhamdulillah, Bunda. Semoga Bunda juga selalu sehat.
14: Yang kan Bunda tanya kami ini, iya, mengenai istighfar tadi. Yang kita kan yang malam kita istighfar. Yang panjangnya itu astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kami itu yang panjangnya, Ustaz.
15: Iya, Bunda.
14: Kadang-kadang oleh ibu tuh yang pendek aja yang ibu baca astaghfirullahaladzim, iya. Ya. Apakah satu istighfar yang pendek itu ibu baca itu, Ustaz?
15: Iya, Bunda.
14: Ah, iya, itu ya Bu tanyakan ya. Ya, kadang-kadang yang pendek ya tuh baca, kadang yang panjang tuh Bu baca.
15: Iya,
14: betul. Ya itu Bu tanyakan ya, Ustaz.
15: Terima kasih.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surtini, pertanyaan pertama kita pada pagi hari ini. Penelpon berikutnya kita silakan juga di 0761-23606. Baik, kita langsung jawab saja dulu, Ustaz. Hematkan waktu.
15: Baik, Bunda. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita, Bunda. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Kalau niat kita beristighfar itu membaca yang pendek, tetapi kita lebih paham maksud dan tujuannya, mungkin itu lebih berkesan, lebih tertanam di dalam diri kita, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kita membaca istighfar yang panjang tapi kita tidak tahu tujuan dan arahnya, Bunda. Kita baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita menerawang pikiran kita entah kemana tujuan dan maksudnya, kita tidak paham. Tapi kita membaca kalimat yang pendek astaghfirullahalazim masuk ke dalam hati kita. Dan kita menyadari bahwa dengan uraian air mata kita ucapkan kalimat itu, maka Allah akan terima. Ucapan istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Bunda. Moga-moga dengan kalimat yang pendek itu kita lebih memahami, apalagi kalimat yang panjang lebih sempurna, lebih baik lagi. Mudah-mudahan istighfar yang Bunda lakukan semoga menenteramkan hati Bunda, semoga menyejukkan hati Bunda, semoga bisa membahagiakan hidup Bunda selama hayat masih dikandung badan. Asalkan kalimat istighfar itu Bunda keluarkan dari lubuk hati Bunda, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bunda.
1: Ya, kita silakan untuk penelpon berikutnya atau juga ini sudah ada pertanyaan di WhatsApp kami di 0811-7600-959. Kita bacakan salah satu nomor yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Salman di Kulim. Apa keutamaan daripada kalimat Sayyidul Istighfar? Apakah ada yang lebih utama dalam bentuk istighfar yang lain? Ya. Sayyidul Istighfar misalnya.
15: Sayyidul Istighfar. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Sulaiman Kulim yang telah mengajukan pertanyaan. Adakah lagi kalimat yang lebih utama daripada kalimat Sayyidul Istighfar? Selama kita mengetahui dan kita membaca yang namanya Sayyidul Istighfar itu adalah raja atau penghulunya daripada istighfar.
1: Itu agak panjang Ustaz.
15: Itu agak panjang itu Bapak. Tapi kalau kita bisa memahami, membacanya dan memahami itu alangkah lebih baik lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya inna fastaghfiru wa atubu ilaihi. Itu kalau kita pahami itu lebih menyentuh lagi itu
1: kalimatnya.
15: Ya.
1: Penyerahan lebih, diri
15: penyerahan
1: kita.
15: Penyerahan diri bulat-bulat.
1: Pengakuan.
15: Pengakuan ya. Lengkap semuanya di dalam. Dan itu apabila kita baca di dalam hadis yang sudah kita pahami semuanya, kita baca di pagi hari, mana tahu Allah mengambil kita, menjemput kita. Malaikat mengambil nyawa kita pada sore harinya, maka Allah janjikan sorga bagi kita. Demikian juga dikala kita membaca pada waktu malam hari dengan tulus dan ikhlas, bukan hanya sekedar dibaca-baca saja, tapi kita baca dan kita pahami maksud dan tujuannya. Meninggal kita menjelang subuh, Allah janjikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayyidulnya istighfar adalah raja daripada istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya ya, selain daripada istighfar yang biasa yang kita baca, kita juga membiasakan membaca sayyidul istighfar ini. Mudah-mudahan para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, belajar kita sedikit demi sedikit mempelajari bacaan sayyidul istighfar dan membiasakan bacaan istighfar dengan sebaik-baiknya, agar kemuliaan dan kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada kita.
1: Kita silakan melapor berikutnya di 0761236006 atau juga ada, kami silakan kembali untuk menyampaikan pertanyaan melalui layanan WhatsApp kami di 0811 7600959. Ya, kalau belum tersambung, kita sudah mulai semakin pengunjung. Kita masuk kepada kesimpulan mungkin Ustaz. Kesimpulan dan penutup.
15: Baik para pendengar dan pemirsa yang budiman dimanapun berada, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, yang pertama, pengertian daripada istighfar itu adalah ungkapan permohonan ampun dari seorang hamba kepada Allah yang menyadari bahwa dia telah berbuat dosa dalam kehidupannya sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bunyi istighfar itu ada kalimat yang pendek dan ada kalimat yang panjang. Kalimat yang pendek berbunyi astaghfirullahalazim. Kalimat yang panjang berbunyi astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dari kalimat itu yang kita baca dengan sebaik-baiknya, yang keluar daripada lubuk hati kita, apalagi dengan uraian air mata, maka Allah yang pertama sekali akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menyayangi kita, akan memenuhi kebutuhan kita, akan membahagiakan kehidupan kita, akan mencukupi apa yang kita perlukan. Karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah terjadi dialog antara Abu Hasan Al-Asari dengan beberapa orang, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Nuh ayat 11 dan 12. Kampungnya yang kekeringan, kampungnya yang jauh daripada rezeki, kampungnya yang jauh daripada wanita untuk melahirkan keturunan, kampungnya yang tidak ada lagi tanaman yang hidup dan segala macam, semuanya dianjurkan oleh Abu Hasan Al-Asari adalah dengan memperbanyak istighfar. Sehingga dengan istighfar yang kita baca dengan sebaik-baiknya, akan menyadari diri kita bahwa kita adalah lemah. Allah maha segala-galanya. Berlindung kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, hidup kita akan tenang, hidup kita akan tenteram, sehingga terbina kehidupan yang harmonis, baik di dunia, sesama manusia, apalagi di akhirat akan diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang jauh lebih baik lagi. Itulah yang dapat kita berikan pada saat sekarang ini, mm-hmm. semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
1: Yeah. Kita langsung tutup saja Ustaz dengan doa penutupnya majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri kebersamaan kita bincang religi pagi hari ini, insyaallah akan bersua kembali di Jumat yang akan datang dengan topik yang berbeda pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa

walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Dorongan perkembangan e-commerce didorong oleh perubahan masif perilaku konsumen pasca pandemi lalu. Berdasarkan data BBS, terdapat sekitar 4,40 juta usaha e-commerce dengan sektor ini mendominasi 60% dari total nilai ekonomi digital nasional. Pangsa pasar dua raksasa marketplace Indonesia mendominasi transaksi online di Indonesia. Tren belanja dan fitur saat ini, integrasi antara hiburan dan belanja sosial komersial melalui live streaming terus mendongkrak penjualan, mengubah kebiasaan konsumen menjadi lebih interaktif. Di mana juga dominasi produk pakaian, aksesoris, barang elektronik dan produk perawatan menjadi kategori yang paling sering dibeli secara online. Tentunya yang menjadi pilihan adalah kemudahan transaksi, adopsi uang elektronik yang masif memberikan kemudahan dan rasa aman bagi konsumen dalam bertransaksi.

0: kan, gak ada yang tahu.
1: Om, om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
0: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
5: Pulau yang dimiliki Indonesia.
6: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
2: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca manja tuan rupuan. Kita pula bersama kembali di obrolan UMKM. Tuan rupuan, untuk siang kali ini sekitar 45 menit ke depan kita bersama Dapur Firana. Hadirkan kuliner Nusantara, menggugah selera. Topik yang kita angkat pagi siang hari ini ya. Terasa pagi masih. Sudah siang ya. Siang hari ini kita mengangkat topik tentang kuliner Nusantara lah intinya ya, bersama Dapur Firana. Dan sudah hadir ownernya langsung, ada Puan Herlina MM nih. Herlina M.
4: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya belum mengenal produk yang dihasilkan atau yang ditawarkan oleh Dapur Firana ini. Kita ingin tahu dulu sejak kapan memulai usaha ini, kemudian apakah sebelumnya juga sudah pernah mencoba usaha lain, tetapi namun akhirnya sekarang memilih Dapur Firana ya, apakah atau barangkali juga mungkin ini sebelumnya sudah pernah juga membuka usaha yang serupa tapi dengan nama yang berbeda ya, silakan cerita saja.
4: M itu diambil dari almarhum datuk saya.
3: Yeah.
4: Jadi nama Dapur Firana berawal dari itu, nama Firana itu tiga orang nama anak saya, itu Firana, Rafi, Razik, Nabila. Itu saja sebenarnya kalau perkenalan dari Dapur Firana.
5: Dan usaha saya ini berawal dari saya berjualan kue basah ya Pak. Jadi kue basah itu saya titip ke gerai-gerai etalase kue. Saya buat sendiri di rumah, Om Ade. Itu tahun 2000-an, 2001 kayaknya.
3: Di Pekanbaru ini?
5: Ini, ya masih. Saya pindah di Pekanbaru ini 2001. Yeah. Itu waktu anak saya yang besar itu kelas 1 SD kalau nggak salah.
3: Sebelumnya juga buka usaha yang sama? Beda?
5: Sebelumnya saya tinggal di Ujung Batu. Jadi pindah ke Pekanbaru. Dari Ujung Batu itu saya membantu orang tua nih. Orang tua jualan nasi goreng, Pak.
3: Oh, udah kuliner juga.
5: Jadi orang tua saya dari kecil saya SD, saya udah ini bantu orang tua untuk jualan nasi goreng. Jadi
3: sudah kuliner juga lah
5: intinya. Iya, alhamdulillah.
3: Makan-makanan ya.
5: Jadi saya pindah ke Pekanbaru, coba usaha sendiri. Ini buat awalnya saya buat kue basah nih, Pak. Kayak kue lapis, ongol-ongol, terus talam apa sarikaya tuh.
3: Sarikaya.
5: Saya buat talam juga ya, basah semua nih awalnya. Saya titip ke gerai-gerai. Mm-hmm. Jadi semua gerai saya masukin. Terus terus setelah itu nih saya pingin nih buka etalase nih.
3: Yeah.
5: Gerai etalase sendiri gitu maksudnya. Jadi 2005 kalau enggak salah nih.
3: 2005.
5: Saya bukalah gerai etalase sendiri.
3: Di Pekanbaru di mana tepatnya?
5: Pekanbaru di Panam, Sukakarya Kualu.
3: Sukakarya.
5: Tepatnya di Tarai juga di Tarai Bangun gitu ya kan.
3: Sekitar kilometer 3 berapa? Kilometer 2.
5: 3 kilo lah ya dari luar kalau enggak salah ya. Jadi saya buka gerai etalase sana. Terus nanti nih ada saya terima titipan juga nih, Pak.
3: Oh iya.
5: Terima titipan juga gitu dari orang yang membuat kue, jadi dari mertua juga, dari kawan gitu ya. Jadi selain saya yang buat juga ada kue teman-teman juga saya tampung gitu yang UMKM gitu, Pak.
3: Kalau Kakak sendiri khususnya kue atau apa-apa saja, entah bumbu kah atau apa saja?
5: Banyak. Kalau saya alhamdulillah berawal dari sananya tadinya. Terus saya buat nih usaha lain gitu. Kayak bawang goreng nih, ada bawang goreng, ada contohnya.
3: Bawang goreng ada juga.
5: Nah, terus saya bikin wedang jahe, terus bumbu soto yang soto Padang yang awet gitu.
3: Oh, berarti ini ibarat toko-toko kelontong lah ya. Lengkap. Jadi, kalau orang kan ada yang fokus ke bawang-bawang aja. Kalau miso-miso aja. Bumbu-bumbu aja, ini enggak lengkap ya.
5: Lengkap. Saya juga kan saya nih buka online nih, Pak.
3: Yeah.
5: Buka online delivery. Jadi saya selain ini juga terima nasi kotak, terus bikin tumpeng juga, terima orderan tumpeng nih. Jadi saya buat puding juga, puding buah. Jadi saya promosi ini lewat WA saya. Alhamdulillah ini banyak yang share.
3: Jadi kalau ada yang pengen lihat di media sosial, ya, di Instagramnya apa?
5: Instagram saya ada Firana Razik. Terus FB di saya ada juga Firana Razik. Jadi IG sama FB sama, terus TikTok juga ada saya punya. Terus saya yang aktifnya di WA. WA ini ada 1150 orang lah yang lihat story WA saya itu.
3: Kalau WA-nya Herlina bukan?
5: Ya, Dafur Firana.
3: Oh, Dafur Firana yang langsung.
5: Nanti langsung dia enggak gambar saya tapi gambar logo saya.
3: Gambar Dafur logo
5: Firana gitu. Jadi saya juga terima orderan nasi kotak juga, snack box juga. Terus saya buat apa nih, Pak? Banyak nih saya bikin yang ada juga cemilan kayak martabak nih, ada contoh saya bawa nih.
3: Martabak.
5: Martabak telur. Nanti pakai
3: itu mini atau yang
5: mini, Pak, mini.
3: Jadi kayak untuk sarapan gitu ya.
5: Iya, bisa cemilan siang. Jadi nanti makannya pakai kuah pempek nih, Pak.
3: Oh, pakai kuah.
5: Ada kuah pempeknya, terus nanti ada bakwan Pontianak nih juga. Saya seling-seling nih nanti hari ini.
3: Banyak kali pilihannya.
5: Hari ini saya promosikan ini, jadi orang kan penasaran itu, Pak. Besoknya lain lagi menunya gitu, Pak. Oh, jadi alhamdulillah gitu. besok lagi ganti lagi gitu. Jadi saya coba semuanya tuh, insyaallah saya apa ya, mencoba untuk memberikan ini kuliner yang berbeda-beda gitu. Gitu sih, Pak.
3: Jadi sampai saat ini kerjasama dengan apa namanya, usaha kuliner lain tuh berapa, apa bisa di berapa orang? Usaha atau kedai tempat meletakkan?
5: Oh, saya sistemnya online aja nih, Pak. Sepertinya untuk saat ini online.
3: Kalau kawan yang menitipkan tadi itu?
5: Ada juga sebagian. Cuman sebagian itu enggak itu maksimal sepertinya.
3: Oh, enggak rutin.
5: Karena saya terima pesanan aja sepertinya, Pak. Karena pesanan ini mereka udah banyak yang save nomor juga. Jadi saya sistemnya pesanan. Karena saya tiap hari alhamdulillah ini pesanan, kadang ada ini yang pesan ini. Jadi
3: kalau pesanannya banyak, bisa diapakan ke kawan juga?
5: Bisa, tapi saya biasanya produk saya sendiri sih, Pak.
3: Nanti beda ya takutnya.
5: Jadi beda, karena Dafur Firana ini emang saya sendiri yang ngerjakan. Jadi nanti kalaupun banyak, nanti ada tim saya yang akan membantu.
3: Yang membantu. Jadi sudah ada beberapa orang tim yang selalu sedia kalau pas dapat
5: orderan banyak.
3: Banyak misalnya gitu.
5: Iya, kayak snack box gitu kan, butuhnya untuk nanti per apanya bisa, untuk packing, bagian packingnya gitu kan. Nah, jadi nih saya butuh orang nih kayaknya gitu. Saya pakai gitu, Pak.
3: Kalau apa? Semacam kegiatan bazar sering diikuti juga?
5: Ada juga. Pernah saya ikuti bazar waktu di kantor gubernur waktu itu. Sudah lama juga saya ikut bazar. Jadi pas momen itu saya ikuti, kebetulan waktu berikutnya saya nggak bisa ikuti lagi karena orderan ada gitu, Pak.
3: Iya.
5: Jadi nggak bisa setiap momen bazar saya ikuti. Jadi nggak bisa. Karena saya yang sendiri yang akan berdiri biasanya, Pak, kalau di bazar gitu. Kayak gitu.
3: Untuk saat ini yang permanen atau tetap lah ya. Misalnya selain kakak siapa?
5: Herlina.
3: Nah, ya maksudnya selain kakak sendiri yang mengerjakan yang jualan terus-menerus di dapur pembina ini, selain kakak berapa orang?
5: Ada dua orang lah ya.
3: Dua orang.
5: Terus saya, suami saya, sama anak saya, anak gadis, bantu saya nih standby selalu. Tapi yang rutin usaha saya ini yang per hari, tiap hari nih, itu gerai etalase saya.
3: Gerai etalase, itu apa-apa saja produk yang di sana?
5: Banyak, aneka banyak. Itu aneka gorengan, gorengan basah, dan juga agak aneka bolu, donat gitu ya.
3: Kalau kue kering ada juga?
5: Ada kue keringnya juga ada. Itu kue kering itu pas lebaran aja. Tapi kalau yang kayak gorengan itu tiap hari dia sama
3: hari.
5: Yang manis, terus donat, aneka jual bubur, nasi goreng. Untuk kita ini ngambilnya untuk bekal anak sekolah nih, Pak.
3: Oh, nasi gorengnya yang dari kota-kota itu ya?
5: Yang kami ambilnya yang 5 ribuan gitu.
3: Untuk anak-anak ya?
5: Untuk anak-anak 5 ribu, terus nasi goreng, bubur 5 ribu juga. Pokoknya 5 ribu.
3: Murah meriah ya.
5: Tapi kalau kue kami masih 1 ribuan, Pak.
3: Kalau sekarang kan sudah banyak yang 1.500 ya.
5: Tapi alhamdulillah sampai saat ini kami menjual masih 1.000.
3: Bertahan di harga 1.000 ya.
5: Masih bertahan. 1.000.
3: Serba 1.000.
5: Kue ini banyak macamnya.
3: Untuk yang jenis 1.000 ini kue-kue apa saja tuh, Pak?
5: Banyak macamnya, Pak. Ada 45.
3: Wow.
5: 45 itu 45 yang antar itu, Pak ya. Yang antar selain saya nih, Pak.
3: Yang nitip.
5: Itu 45 orang, terus aneka.
3: Itu setiap hari.
5: Setiap hari.
3: Banyak
5: itu
3: dia.
5: Kami liburnya cuma lebaran, Pak. Lebaran haji satu hari, lebaran besar. Itu aja. Kayaknya enggak ada libur. Jadi ada sekitar 1.000 kue kurang lebih lah, Pak, sehari. Alhamdulillah dua telase kami.
3: Yang nitip aja sampai 40 orang ya,
5: 45 orang yang nitip.
3: Dan itu rutin rata-rata.
5: Rutin,
3: jarang yang apa ya.
5: Palingan kalaupun libur ada 1-2 orang libur atau nanti ya, dia informasikan ke kami.
3: Minimalnya 40 aktif lah itu. Ya. Itu udah 40 aja udah banyak itu ya.
5: Iya, tapi mereka
3: taruhlah minus 5 gitu ya. Masih banyak ya.
5: Betul.
3: Jadi dari sekian produk makanan yang kakak jual sudah berapa tahun sih banyak tuh? Sudah
5: dari
3: 20 tahun.
5: Iya.
3: 2005 kan?
5: Iya.
3: 20 tahun lebih ya.
5: Iya, anak saya udah nikah saat
3: Jadi dari ragam ini, ragam makanan, jenis produk yang kakak tawarkan tuh, apa yang paling menjadi brand
5: best,
3: yang paling laku gitulah apa gitu?
5: Yang paling best seller gitu ya. Sebenarnya kalau saya bestnya saya tuh cemilannya. Rata-rata cemilan saya tuh kalau udah saya buka delivery itu kadang banyak peminatnya itu, Pak.
3: Cemilan yang berbentuk apa?
5: Ya kayak martabak gini, Pak. Martabak mini.
3: Martabak mini.
5: Saya delivery atau samosa nih, Pak. Bapak benar dengar samosa. Samosa Arab. Itu saya udah kalau saya buka delivery itu peminatnya banyak juga tuh, Pak. Itu samosa dia kayak segitiga. Jadi isinya sayur. Pakai kari ayam. Nanti colek pakai cocolan cabai.
3: Kalau ini Kak, kalau yang musiman tadi yang bulan puasa lah, menjelang lebaran.
5: Saya buka bazar.
3: Bazar.
5: Bazar saya buka dua cabang.
3: Bazar saat, Ramadan.
5: Bazar Ramadan satu saya yang pegang, satu suami yang di Simpang Tarai. gerai etalase, terus saya yang buka di Bazar Meja.
3: Simpang Tarai yang di luar ini?
5: Di Simpang Tarai.
3: Oh, yang di dalam.
5: Di dalam, yang sayanya di bazar. Nanti buka sendiri. Mm-hmm. Jadi buka dua kami kalau bulan puasa.
3: Ya, itu yang untuk dibeli oleh konsumen setiap hari ya.
5: Ya,
3: kalau yang untuk lebaran biasanya itu khusus lagi.
5: Lebaran biasa kami bawang goreng nih. Bawang goreng biasanya, Pak.
3: Oh, bawang goreng. Kalau kue kering enggak sempat.
5: Kue kering enggak sempat, Pak. Karena kami buatnya ini kadang bumbu soto. Ada bumbu soto juga sama bawang goreng. Jadi bawang ini kan goreng untuk lebaran juga nih momennya nih, Pak.
3: Mm-hmm.
5: Kayak ada bumbu sop juga, bumbu soto gitu. Jadi
3: yeah,
5: sekali apa banyak kita buat gitu, Pak. Kadang
3: kan ada juga tuh pernah kita hadirkan di sini khusus dia bumbu aja, hanya menjual
5: bumbu.
3: Fokus dia misalnya hanya bumbu soto, bumbu bakso, bumbu miso gitu kan.
5: Yeah.
3: Jadi kalau yang kayak gitu juga ada kerjasama dengan kakak?
5: Saya enggak ada kerjasama sama orang.
3: Maksudnya mereka nitip yang tadi tuh yang dari.
5: Oh, enggak ada.
3: Kalau yang 45 tadi tuh khusus cemilan aja, khusus yeah, untuk
5: khusus
3: jajanan.
5: Jajanan kue saja.
3: Hmm.
5: Kalau yang ini saya khusus buat sendiri.
3: Sendiri. Mm-hmm. Kalau bumbunya.
5: Bumbu soto ini dia kering tahan lama dia, Pak. Bisa berbulan-bulan juga gitu.
3: Tahan. Baik, cita rompon, kami sudah ngobrol hampir setengah jam ya bersama Puan Herlina, owner dari Dapur Finara atau Firana?
5: Firana.
3: Firana ya, ini terbalik kawan nulisnya. Baik, kami silakan yang akan bergabung mungkin ingin tanya-tanya, berbagi pengalaman atau mungkin ada yang penasaran dari berbagai produk yang ditawarkan dari Dapur Firana. Kami silakan bergabung di 0761236006 atau pesan WhatsApp kami tunggu di 0811760959 0811760959. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
6: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
7: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
6: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
7: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
6: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
7: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
6: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
8: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
9: Ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
10: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
11: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
10: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
12: Paket, paket.
13: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
10: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
13: Jelek banget.
10: Makanya lihat review jujur.
13: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
10: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia. Karena UMKM adalah kita.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata

0: Tempat berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Baik, 0761236006 kita sediakan untuk sesi kedua nih yang ingin bertanya sambil kami lanjutkan obrolan di studio ya. Sekali lagi silakan 0761236006 atau juga boleh bertanya melalui layanan WhatsApp kita di 0811-7600-959. Sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp kita di 0811-7600-959. Selamat siang Kak. Bagaimana atau di mana cara pesannya?
2: Terima kasih yang udah bertanya nih ya Pak ya. Kita beralamat di Sukakarya Kualu, tepatnya di Perumahan Gria Tare Asri. Itu di Tare Bangun Pak. Jadi kalau mau WhatsApp ini saya kasih 0852 7879 5574.
1: Untuk info ini ya. Info layanan.
2: Bisa pesan.
1: Kalau ngintip-ngintip di media sosial tadi ada di Facebooknya.
2: Facebook Firana Razik.
1: Firana Razik.
2: Terus di Instagram juga ada Firana Razik.
1: Instagram Firana Razik.
2: Ya, Firana Razik itu nama anak saya.
1: Iya, iya.
2: Jadi di TikTok ini juga ada.
1: Di dapur Firana ya. Baik, untuk penanya yang lainnya kami silakan, kami tunggu di 0761236006. Ini sambil menunggu mungkin ada yang tanya-tanya bergabung sama kita siang hari ini. Dari kakaknya sendiri ini rencana pengembangan usaha ini ke depan atau seperti apa? Dari 20 tahun sudah dijalani ini kan sudah bermacam. Apakah ada rencana mungkin mau fokus ke misalnya ke bumbu saja atau ada bikin brand tersendiri apa gitu?
2: Saya sepertinya pingin bikin apa suatu tempat itu Pak, punya toko gitu Pak. Sekarang kan saya belum punya toko nih Pak, masih di rumah.
1: Di rumah.
2: Jadi saya pingin punya toko usaha sendiri, brand Dapur Firana. Jadi saya banyak bisa menyediakan banyak aneka kuliner, maksudnya seperti.
1: Ini udah ada UIP-nya ya?
2: Saya udah halal, IPRT udah semua. Saya ada Firana, terus Firanaziknya saya udah haki. Jadi udah komplit
1: ya. Tinggal tempat lagi ya.
2: Jadi pingin saya tuh dari dulu pingin punya toko sendiri Pak. Jadi selain itu juga saya pingin kerjasama juga sih. Kendala saya saat ini untuk penitipan ini kendala di apa? Pendanaan gitu Pak. Jadi dana ini kadang diputar ya kan Pak. Jadi saya belum bisa untuk menitip banyak karena kadang ada orderan masuk dari di rumah, kita kerjakan itu gitu. Jadi enggak, belum sempat gitu Pak. Karena apa kami masih minim juga tempatnya gitu.
1: Tempatnya. Baik, untuk menanya yang lain kami silakan kembali di 0761236006 0761236006. Ya, kita bacakan juga pertanyaan melalui WhatsApp 0811-7600-959. Assalamualaikum Kak, jika ada yang ingin bekerja sama apa-apa saja, apakah jenis makanan ataukah pengantaran makanan atau apa yang ditawarkan kalau ada yang kerja sama?
2: Ya, boleh. Kalau yang mau kerjasama bisa japri saya dulu, terutama saya di nomor WhatsApp saya. Terus nanti saya akan memberi
1: gambaran umumnya.
2: Gambaran umumnya saya bisa nanti umpamanya nih si pengen kerjasama sama saya yang mana, bagian apa dulu nih sekarang ya kan. Umpamanya mau bawang goreng atau bumbu soto atau kuliner lain, nanti saya akan tawarkan nih berbagai macam kuliner saya nih yang saya bisa buat gitu. Nanti apa yang dibutuhkan gitu, saya akan usahakan ibaratnya kerjasama saya nih maksimal gitu untuk bisa masuk ke mereka gitu maksudnya. Pak,
1: kalau misalnya salah satu yang kakak gambarkan tadi yang kebutuhan itu kan ruko misalnya. Kalau mereka misalnya punya ruko itu kan seperti apa kira-kira?

0: kemungkinan kerjasamanya?
1: Sepertinya
0: dia punya tempat.
1: Ya, dia punya tempat. Saya punya barang gitu kan, produk ya kan. Jadi saya produk saya bisa nggak nitip nih ke rekonnya yang mau kerjasama tadi. Contoh nih yang bisa bertahan lama nih Pak, kayak bawang goreng nih. Kayak bawang goreng saya ini kan bisa bertahan lama nih selama.
0: Itu berapa lama biasanya?
1: 3 bulanan bisa nih.
0: Lama ya?
1: Iya lama karena dia awetnya ini alami nih Pak.
0: Apalagi kalau cuman untuk ya. Seminggu lebaran gitu kan.
1: Ya, terus satu lagi bumbu soto saya juga bertahan lama di suhu ruang, Pak. Karena dia kering sistem kering bumbunya, sotonya kering, bukan basah.
0: Oh, jadi tidak mesti dimasukkan ke
1: jadi
0: lemari pendingin.
1: Enggak harus juga. Ini selama 3 hari masih awet di luar nih, Pak, maksudnya gitu kan.
0: Apalagi kalau disimpan
1: disimpan di suhu ruang kulkas atau di freezer lebih lama, bisa ada contoh 1 tahun, 2 tahun gitu di kulkas lebih awet.
0: Pernah ya?
1: Pernah. Udah pernah ada yang beli produk kami itu emang aman katanya, alhamdulillah gitu maksudnya. Enggak ada komplain kami karena alami kita kan bahannya semua.
0: Kemudian dari sekian banyak tadi kan pengembangan ke depan apa rencana? Selain tempat, kalau jenis makanannya sendiri yang mau dikembangkan ke depan, apakah mengikut makanan kekinian? Kalau tadi banyak kue ya. Kalau apa jenis minuman kah? Bagaimana kalau sekarang kan banyak juga minuman kekinian yang lagi tren misalnya seperti apa?
1: Kalau minuman itu saya nggak fokus di minuman sepertinya Pak ya.
0: Belum pernah.
1: Tapi kalau brand saya ada satu minuman yang saya kuasai yang ibaratnya yang udah ada IPRT sama halalnya.
0: Oh itu sudah berarti ada, sudah
1: ada satu ada
0: sudah
1: satu.
0: Berjalan juga.
1: Udah jalan.
0: Itu sejak berapa tahun itu?
1: Udah 5 tahun juga itu.
0: Lama juga
1: itu
0: ya.
1: Itu waktu COVID itu Pak.
0: Awalnya.
1: Ada dari sebelum COVID lah itu berawal itu wedang jahe Pak.
0: Oh, wedang jahe.
1: Jadi wedang jahe itu udah ada halalnya.
0: Itu tuh. Yang sudah jadi atau berbentuk serbuk?
1: Udah jadi. Dia langsung minum.
0: Oh, langsung minum. Kan ada juga yang serbuk kadang nanti tinggal diseduh dengan air panas.
1: Iya. Kalau ini langsung minum kita langsung kalau minum. Mau awet dia sokes aja Pak gitu. Ke sokes, masuk ke sokes. Wedang jahenya alami, bumbu rempah-rempah alami.
0: Kalau sekarang yang ditawar yang kita pajangkan ini kita sudah bicara dari tadi ragam produknya. Dia sekarang yang kita pajangkan dulu ini sambil mungkin penonton kita di YouTube ya. Apa saja mungkin boleh diperkenalkan satu-satu
1: boleh. Kak. Ini bawang goreng nih Pak.
0: Bawang goreng.
1: Bawang goreng ini, ini beda nih Pak. Dia kita pakai bawang putih di dalamnya.
0: Oh, bawang putih.
1: Jadi beda rasanya karena gurihnya juga beda. Dia minyaknya nggak ada nempel, maksudnya dia kering karena bawang goreng alami.
0: Maksudnya full garam bawang putih atau seperti apa?
1: Campur.
0: Oh, campur.
1: Kita campur dengan bawang putih sedikit.
0: Oh, supaya lebih apa?
1: Lebih
0: aromanya.
1: Aromanya ya. Wangi bedanya.
0: Ngangkat dia.
1: Ngangkat. Jadi dia garing Pak.
0: Garing. Lebih garing juga.
1: Lebih garing dia tanpa tepung. Jadi alami dari bawang.
0: Oh, memang 100% bawang berarti.
1: Jadi dia kita ambil bawang dari bawang Jawa gitu Pak. Di bawang Jawa ini dia kan beda dan ketahanannya juga lebih lama.
0: Oh gitu ya, beda.
1: Karena kering. Kalau bawang lain jenis lain juga kadang banyak mengandung air. Kadang kita pilih-pilih yang jenisnya itu yang kering Pak. Jadi kalau dia kering dia otomatis dia awet dia.
0: Itu pengaruh kepada ketahanannya.
1: Ketahanan satu lagi minyaknya
0: kriuknya.
1: Gitu Pak. Kriuk minyaknya itu nanti kalau kebanyakan minyak dia akan lempem dia cepat.
0: Kalau menyerap minyak ya. Kalau basah menyerap minyak ya.
1: Terus minyaknya juga kita pilih. Jadi ibaratnya yang kualitasnya bagus lah gitu.
0: Untuk ya untuk apalagi bumbu. Produk yang dibawakan
1: ini
0: contohnya?
1: Ada bumbu soto ini udah bumbu halal soto. Juga nih Pak udah ada halal
0: itu takarannya seperti apa Kak?
1: Kalau ini kan 1/4 nih yang saya bawa nih kan ini ada
0: itu
1: bumbu
0: biasanya untuk berapa liter
1: soto,
0: air
1: ini bumbu sop ini bumbu ini takaran yang 1/4 ini bisa untuk 2 kali masak
0: berapa kali, liter air bisa
1: 1 magicom sebanyak 1 magicom itu berapa ya 2 liter ya 2 liter air, 2 liter air lebih lah.
0: Iya, lebih.
1: Jadi bisa 2 kali pemakaian ini yang 1/4 ini Pak. Ini kan dia kering.
0: Kalau sekali pakai berarti hampir 5 liter air lah.
1: Empat atau lima liter air. Kita tinggal mencoba aja.
0: Iya, ada yang telepon kita sapa. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Ya, silakan iya, Bu.
2: Ini
0: Bu.
2: Apa nih ceritanya, Run?
0: Ini
2: baru radio nih, Run. Bingung Bu jadinya nih. Bumbu apa nih, Run?
0: Ah, langsung dengan orangnya ada Ibu Puan Herlina.
2: Iya, halo.
1: Halo
2: Puan
1: juga.
2: Herlina.
1: Halo Ibu.
2: Selamat siang juga.
1: Siang Ibu, dengan siapa Ibu nih?
2: Nah, dengan Ibu Suri Sutomo.
1: Ya, Ibu apa sih kita panggil?
0: Bu Surtini.
1: Oh, Bu Surtini.
2: Ya. Yang Ibu tanyakan begini ya. Bumbu apa tuh tadi terdengar oleh Ibu? Ibu baru monitor.
0: Oh, enggak apa-apa, Bu.
2: Ibu apa-apa tuh.
1: Oke, baik Ibu. Perkenalkan nih, saya owner Dapur Firana. Saya tadinya berbicara nih ada soto, apa bumbu soto Padang
0: bumbu
1: nih, Bu.
0: Soto
1: Padang nih bisa untuk ayam, bisa untuk daging, terus ada bumbu, ada bumbu sup, terus ada bawang gorengnya juga nih, Bu, kalau untuk lebaran gitu. Apa umpamanya Ibu minat gitu ya, mana tahu nanti.
2: Jadi cuma bumbu ya, bumbu yang dijual bukan langsung jadi ya.
0: Yang jadi ada juga, Bu, ini yang salah satunya.
2: Ya mana tahu kan, mana tahu kan ada acara yang langsung jadi ya.
1: Tapi langsung jadi kita tinggal cemplungin loh, Bu. Ini
0: yang kue ada juga mungkin Ibu
2: tanya. Ibu tanyakan.
0: Oh, ada kue ada juga ya.
1: Ada.
2: Macam-macam kue ya.
1: Ada, Bu, ada.
2: Ada kue bolu, ada kue itu kan itu catanya semuanya
1: ada. Ada, semuanya ada.
2: Nah, semuanya ada. Jadi kalau adalah namanya pesanan besok ya,
0: mana
2: tahu
0: kan
2: tetangga-tetangga Ibu atau saudara kan.
1: Iya,
0: kalau mau pesan gitu ya, Bu.
2: Itu dia. Jadi kalau udah mau bumbu sup, per kilonya Bu tanya langsung dia lah ya harga.
0: Iya.
1: Boleh nih, Pak.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Hari tak lama lagi kayaknya.
1: Oke, boleh.
2: Jadi kalau untuk bumbu sup lah siap lah bumbu aja lah kalau apa air kan bisa kita tuh.
1: Iya.
2: Nah, berapa per kilo?
1: Ini bumbu soto atau bumbu apa nih, Bu? Ada dia?
2: Bumbu soto tadi ya, bumbu soto.
0: Ya, bumbu sup ada juga, soto ada juga. Ibu nanya bumbu apa? Atau per satu-satu lah, Kak?
2: Satu-satu lagi, bukan untuk bumbu soto, berapa satu kilo?
1: Baik, Bu. Bumbu soto saya jual per kilonya 150, Bu. Untuk per kilonya itu untuk bisa untuk beberapa kali pemakaian nanti Ibu bisa gunakan.
0: Kalau yang contohnya ini yang seperempat berapa, Kak?
1: Seperempat kita bagi aja yang 150 itu kan bagi dua kita. Bagi 4 lah berarti.
0: Iya, bagi 4.
2: Ya, atau setengah kilo lah kan kalau kilo kan banyak kali kan.
1: Iya, kalau setengah kilo 75. Kalau seperempat nanti 35.
2: Kalau yang kue lah dulu. Kalau kue bolu apa tuh judulnya namanya.
0: Kalau kue apa aja yang ada?
2: Apa tuh banyak kuenya kan?
1: Iya, kalau kue kita banyak gorengan sama yang manis, Bu, rata-rata.
2: Oh iyalah.
0: Kue cemilan.
2: Kalau untuk sup sama harganya tuh ya.
1: Kalau sup dia beda, Bu. Kalau soto nih, soto nih dia agak pengerjaannya agak lama, dia agak kering. Kalau bumbu sup nih dia enggak kering dia gitu. Jadi kalau bumbu sup itu 130-an lah.
0: Oh, lebih murah.
1: Lebih murah.
2: Boleh
1: dia.
2: Ibu minta nomornya dulu, Ibu?
1: Boleh, Bu. Boleh.
2: Kalau mana tahu kan.
0: Iya. Boleh, Kak, ditekan pelan-pelan, Kak.
2: Kan enggak tahu tuh.
1: Iya.
0: Ya, silakan, Bu, catat atau apa?
1: Ibu bisa catat ya nomor saya ya. Nama saya Lina ya, Bu ya. Nama
2: Lina,
1: saya
2: Lina. Tempatnya dalam mana nih?
1: Sukakarya Kualu, Ibu.
0: Panam gitu ya.
1: Panam.
2: Panam ya.
1: 0852
2: 78 78
1: 79
2: 79
1: 55
2: 55
1: 74
2: 74. Jadilah
1: nama,
2: kalau untuk membeli tentu Ibu tuh.
0: Iya
1: betul. Iya.
2: Ya kalau diantar enggak mungkin kan?
1: Boleh, Bu, kalau diantar boleh.
2: Kita angkuannya yang penting.
1: Kalau kami kalau pengantaran, Bu, kalau umpamanya di luar dari Kualu, kami pakai ongkir. Jadi kita antar seputar Pekanbaru, oke, Bu. Di mana aja kita antar.
2: Siapa namanya tadi ini?
1: Lina, Bu.
0: Lina. Kak Lina. Nah,
2: iyalah. Semoga usaha Lina sukses ya untuk selamanya, murah rezeki dan panjang umurnya. Mudah-mudahan Ibu bisa juga untuk mencicipi masakannya, bumbunya ya.
1: Amin. Makasih banyak ya, Ibu.
2: Terima kasih juga Lina.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Surtini yang bergabung dengan kita siang hari ini ya. Sudah ditanya dan langsung dijawab ya. Oke, baik, Kak, ini kita masuk kepada kesimpulan atau penutup. Tentu mungkin entah harapan ke depan ini dengan usahanya, atau mungkin kalau ada yang ingin promosikan ke depan ini mau mengembangkan ini apa, silakan ya.
1: Sepertinya saya ini pengen ya kerjasama juga sama yang lain gitu kan. Selama ini belum ada. Kayaknya bagi ibu-ibu nih yang kulineran lain yang mau kerjasama atau pengen seller, jadi sellernya saya resellernya saya di penjualan bumbu soto atau bumbu sop atau bawang goreng atau kue juga boleh. Jadi bisa hubungi saya di nomor WhatsApp saya 0852 78 79 5574. Jadi untuk kemajuan kedepannya saya berharap nih Pak, semoga bisa lebih maju berkembang lagi nih usaha kami. Kalau dapat saya kuliner ini saya kuasai semuanya Pak. Jadi saya
0: lengkap,
1: lengkap karena saya
0: kalau toko istilahnya toko serba ada. Kalau ini kuliner serba ada.
1: Itu pingin saya dari dulu emang seperti itu. Jadi kalaupun ada itu yang mau kerjasama boleh hubungi saya langsung. Gitu ya kan. Apapun itu tentang masakan saya bersedia. Dan satu lagi nih Pak, saya mau promosiin bagi yang sekolahnya atau sekolah-sekolah lain yang pengen apa, yang butuh pembina tata boga. Saya kebetulan kebetulan saya udah mengajar juga tata boga Pak di SMP di Sukakarya Kualu, SMA. Jadi udah ngambil apa juga tata boga bagi
0: mungkin
1: tata boga.
0: Jasa pengajar
1: Jasa pengajar. Jadi bagi yang mau silakan bisa hubungi saya juga untuk pembina tata boga anak-anak khusus sekolah SMP ataupun SMA. Saya bersedia juga. Sepertinya itu aja Pak. Kalau untuk hal-hal kue boleh hubungi saya.
0: Baik. Terima kasih Puan Lina bersama staf atau teman yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk Jituan dan Puan yang sudah menyimak obrolan kita pada siang hari ini maupun juga yang sudah bertanya tadi Bu Surtini. Dan mudah-mudahan kedepannya usaha Puan Lina ya dengan merek Dafur Firana semakin berkembang.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali lagi kebersamaannya pagi hari ini, siang hari ini. Siang tapi semangatnya semangat pagi kali.
1: Tetap harus pagi Pak.
0: Iya. Semoga semakin lancar dan berkembang usahanya ke depan. Kita tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil, lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
3: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
2: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
3: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
2: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
3: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
4: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lely Sartika. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru berkolaborasi dengan 40 perusahaan swasta pekan depan dimulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2026 bakal menggelar job fair atau bursa kerja. Job fair dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru ini akan dipusatkan di Mall SKA Persimpangan Jalan Soekarno-Hatta Tuanku Tambusai. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan terdapat sebanyak 1.289 lowongan pekerjaan yang dibuka pada job fair yang merupakan salah satu upaya pemerintah kota dalam menjawab kebutuhan warga khususnya terkait penyediaan lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Untuk itu, dihimbau kepada warga agar memanfaatkan pelaksanaan job fair guna mencari pekerjaan sesuai bidang yang digeluti. Dan melalui job fair nanti, Cik Tuan dan Puan, Pemko Pekanbaru berharap semakin banyak warga yang memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Insya Allah ada jalannya. Ya, selalu ada jalan dan banyak jalan ke Roma ya. Selama permasalahan itu hadir ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, tapi pasti ada jalan keluar. Dan yang pasti kita harus menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa ya, pemilik semesta alam, sehingga kita dimampukan untuk melewati semuanya dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama. Selamat siang, kami menyapa Anda Cik Tunampuan, warga Pekanbaru yang saat ini sibuk masih dengan aktivitasnya, atau ada yang sudah mulai menuju masjid-masjid terdekat ya, untuk melaksanakan sholat Jumat siang hari ini Cik Tuan dan Puan ya. Dan nantinya kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dan mendengarkan langsung khotbah yang akan disampaikan dari Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, yang tentunya akan hadir pula kumandang surat azan zuhur ya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya nanti. Karena itu, sebelum kita menuju Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Cik Tunampuan, kami masih akan menyuguhkan lagu-lagu nuansa islami untuk lebih menghangatkan dan menenangkan jiwa raga kita untuk siang hari ini, dan menata hati kita untuk siap melaksanakan sholat Jumat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 FM, suara budaya Ria.

0: Baik, Cik Tuan dan Puan, pukul 12:23 selanjutnya kita akan menuju Masjid Raya Anur Provinsi Riau untuk mendengarkan khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat siang hari ini.
1: Wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang terpilih mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, di mana terlihat jamaah mulai berdatangan memenuhi area masjid dengan penuh hikmat, di mana momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyegerakan langkah menuju masjid, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki mendekat ke imam, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, maka setiap langkahnya bernilai pahala seperti satu tahun puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu hal ini menjadi keutamaan besar bagi setiap muslim yang memuliakan hari Jumat. Maka dari itu kami menghimbau kepada para pendengar dan kaum muslimin agar mempercepat langkahnya menuju ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan kaum muslimin jamaah sholat yang dirahmati Allah. Adapun berikut kami sampaikan maklumat sholat Jumat di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau hari Jumat pekan kedua 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Juni 2026. Kami informasikan waktu zuhur tadi telah masuk pada pukul 12:18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Untuk yang bertindak khatib pada hari ini adalah Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC/MSY, dan yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Hadian Sani, dan yang bertindak sebagai kori dan tarhim adalah Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Dan muazin pertama tadi adalah Ustadz Atta Afrizal SPDI MPD, dan yang kedua adalah Ustadz Azim SPD. Baik pendengar, mari kita ikuti rangkaian ibadah sholat Jumat hari ini dengan penuh khusyukan dan keikhlasan. Bila disabilkan

الله أكبر الله

Sayyiduna wa maulana Muhammadin ibni Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kita awali khutbah ini memuji Allah alhamdulillahi rabbil alamin, dan tak pernah lupa untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatib terlebih dahulu mengajak semua hadirin untuk meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sesungguhnya imtisalu awamirillah, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Itulah nanti yang akan menjadi modal bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan untuknya jalan keluar persoalan-persoalan hidupnya. Kelak di akhirat ini juga menjadi tiket bagi kita untuk merasakan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa lah yang kelak mendapatkan surga-surga yang penuh kenikmatan. Hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Akhirnya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Karena beberapa hari lagi kita akan memasuki tanggal 1 Muharram. Tahun terus berganti. Dunia pun berganti dan pola hidup berganti. Banyak hal-hal baru yang terus berganti yang mengiringi perjalanan hidup manusia. Mungkin apa yang dulu dirasakan, yang dijalankan oleh para sahabat di zaman Rasulullah, mungkin hari ini sudah berubah 100, 200 atau 300%. Sehingga gaya dan pola hidup manusia mengalami perubahan. Umat-umat Islam memiliki tantangan-tantangan berbeda dari zaman ke zaman. Namun meskipun apapun tantangan zaman yang dihadapi oleh manusia, seorang muslim maka dia tetap dituntut untuk istiqamah berada di jalan Allah, istiqamah untuk hidup di bawah petunjuk Allah dan Rasulnya. Meskipun zaman berubah, perilaku berubah, teknologi berubah, semua gaya hidup manusia mengalami perubahan yang berpengaruh kepada pola hidup yang kita rasakan dalam berinteraksi, dalam berkeluarga, dalam bermuamalah, bahkan di dalam beribadah sekalipun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, meskipun demikian, satu hadis yang tak pernah kita lupakan, setiap menjelang awal tahun Hijriah selalu hadis ini diulang-ulang. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang tetap dituntut untuk berhijrah, meskipun tidak berhijrah tempat, tapi berhijrah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Maka apapun tantangan zaman, mestilah kita hadapi dengan baik, dan kita tidak berada pada keadaan yang buruk. Apapun tantangan zaman yang membuat kita jauh dari Allah, apapun tantangan zaman yang membuat kita sulit untuk berlaku baik, semuanya mesti kita lawan, semuanya mesti kita tinggalkan. Itulah pesan penting yang bisa kita ulang-ulang dari hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diawali dengan potongan yang ada sebelumnya, al-muslimu man salimal muslimuna bilisani wa yadi. Orang Islam itu kata Rasulullah adalah orang yang jika orang lain selamat dari mulutnya dan selamat dari perbuatannya, baru penggalan berikutnya kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Artinya

Situ hadis ada dua potongan. Potongan yang hadis yang potongan pertama, penggalan yang pertama. Hadis itu ingin menjelaskan kepada kita hakikat sikap orang Islam yang sesungguhnya adalah mendatangkan kedamaian, tidak merusak. Orang lain tidak tersinggung dengan mulutnya, orang lain tidak tersakiti dengan perbuatannya. Maka segala hal yang dapat mendatangkan perbuatan buruk yang mencederai orang lain disebabkan oleh lisan dan juga perbuatan kita, maka itulah yang mesti kita mesti hijrah darinya. Hari ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin jujur, apa sebenarnya tantangan kita yang terbesar hari ini yang membuat kita sulit menjadi seorang muslim mukmin yang baik, yang membuat kita tak punya banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang membuat kita semakin jarang membuka kitab suci, yang membuat kita semakin tak punya waktu untuk memetik tasbih kita? Maka bisa kita pastikan dan kita jujur untuk itu, tantangan terbesar kita adalah media sosial atau handphone yang kita bawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Handphone yang pertama kali kita buka ketika kita bangun dari tidur, handphone yang menyibukkan kita, bahkan saat kita menjelang tidur sekalipun masih ada di genggaman kita. Handphone yang ada di tangan kita di saat kita sedang sholat, selesai salam kita langsung membukanya. Handphone yang ada di tangan kita ketika kita makan sekalipun dia masih menyala. Akan bisa kita pastikan kalau kita ingin jujur, sejujur-jujurnya, bahwa tantangan terbesar kita hari ini untuk menjadi seorang mukmin, untuk menjadi ahli ibadah, untuk menjadi orang yang menyibukkan diri kepada Allah, inilah tantangan terbesar kita. Kita tak bisa pungkiri, mulai dari orang tua, ayah-ayah, mak-mak, sampai kepada anak-anak, begitu banyak yang disajikan di dalamnya yang membuat kita hampir tak punya waktu untuk berinteraksi. Jangankan berinteraksi kepada Allah, bahkan berinteraksi kepada istri, berinteraksi kepada suami, berinteraksi kepada anak, berinteraksi kepada tetangga, semuanya terkuras habis oleh media sosial, terkuras habis oleh handphone yang ada yang kita bawa kemana-mana itu. Maka hari ini itu yang menjadi tantangan terbesar kita. Maka sulit bagi kita hari ini menjadi orang-orang yang betul-betul ahli dalam beribadah disebabkan oleh handphone itu. Oleh karena itu, tantangan zaman mesti kita hadapi dengan cermat, dengan baik. Kita mungkin ini zamannya orang bekerja melalui handphone. Ini zamannya orang rapat melalui handphone. Ini zamannya orang mengawasi melalui handphone. Ini zamannya orang berkomunikasi melalui handphone. Maka kita dituntut untuk bijak. Kita dituntut untuk menggunakannya sebaik-baiknya dan menjauhi hal-hal yang negatif yang disajikan di dalamnya. Semua kita yakin ada hal baik di dalamnya, tapi kita juga semua meyakini ada sajian-sajian buruk yang membuat kita juga menghabiskan waktu untuknya. Racunnya begitu besar. Jika dulu orang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu menggibah, baik itu menyebarkan berita palsu, baik itu memfitnah, orang harus bertemu dengan orang lain. Ibu-ibu yang ingin menggibah, dia mesti pergi ke rumah tetangganya. Hari ini orang bisa menggibah di atas kasurnya masing-masing melalui handphone. Dulu orang butuh ramai orang untuk menyebarkan berita palsu. Hari ini orang cukup lagi duduk di kedai kopi, dia bisa menyebarkan berita palsu. Berita-berita palsu yang dapat membuat orang berkelahi. Berita-berita palsu yang membuat orang bisa saling bunuh. Berita-berita palsu yang bisa membuat suami istri bercerai. Berita-berita palsu yang bisa membuat persahabatan putus. Dan banyak hal-hal negatif lainnya. Maka hari ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin inilah tantangan hijrah terbesar kita hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mar'i kaziba iza in yuhaddisa kullama sami'a. Orang itu cukuplah menjadi pembohong jika semua berita yang dia dapatkan dia sampaikan kepada orang lain.
Lihatlah perilaku orang hari ini. Semua berita yang dia dapatkan di media sosial, begitu dia dapatkan sedetik itu pula dia sebarkan tanpa meng-cross-check, tanpa memastikan kebenarannya. Itulah musibah terbesar umat hari ini. Itulah musibah terbesar yang membuat tatanan sosial menjadi hancur. Itulah musibah terbesar yang menyebarkan fitnah, yang membuat rakyat membenci pemimpinnya, yang membuat pemimpin sama pemimpin berpecah belah, yang membuat satu kelompok dengan kelompok lainnya saling maki-makian. Maka hadirin siang Jumat yang dimuliakan Allah, kita mesti cerdas. Orang Islam mesti cerdas. Orang Islam dituntut untuk mengkonfirmasi. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jika ada yang membawa berita, maka konfirmasilah berita itu. Ayat inilah yang tidak kita jalankan. Ayat inilah yang tidak kita jadikan pedoman. Padahal ini adalah kaedah dasar dalam berinteraksi, baik interaksi langsung maupun interaksi melalui media yang kita jalankan hari ini. Maka kalau orang saling mengkonfirmasi, maka tidak akan terjadi permusuhan, tidak akan banyak terjadi pertikaian, tidak akan ada perkelahian, tidak akan ada pecah belah. Maka itu semua bisa diminimalisir. Maka hadirin siang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kita semuanya melalui mimbar ini, pada momen menghadapi tahun baru Hijriah, momen di mana kita semuanya bermuhasabah, momen di mana kita semuanya ingin beralih kepada keadaan yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, baik kita selaku hamba Allah dalam urusan ibadah maupun kita selaku manusia dalam urusan sosial. Maka berbijaklah, bijaklah dalam menggunakan media sosial, handphone, karena itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita dunia maupun kehidupan kita akhirat. Seberapa romantis kita dengan orang lain dipengaruhi seberapa bijak kita dalam menggunakan handphone kita. Seberapa layak kita masuk surga sekalipun, maka itu juga seberapa bijaksana kita dalam memanfaatkan hal-hal positif yang ada di handphone kita. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istawu, istaqimu wa'tadilu, saf lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar.

Saudara-saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan kaum muslimin jamaah salat yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian salat fardu Jumat untuk edisi hari ini, Jumat pekan kedua 12 Juni 2026 bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Saya Muhammad Mazlar Rinas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi bisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Cik Tuan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru untuk edisi siang hari ini. Tepatnya untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Untuk selanjutnya kita akan menuju Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti program Suara Budaya Nusantara yang akan mempersembahkan topik tentang eksistensi baju kurwang basibah. Nanti kita akan bersama RRI Padang dan RRI Jakarta yang akan dipandu oleh host kita dari RRI Jakarta ada Noel. Dari Sudirman 440, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Sekali,
2: kalau
1: ya.
2: Orang Minang bilang angge badangkang.
1: Angge badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni. Bang Noel. Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo,
1: iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau dunusana padanga di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi Bang. Dari Padang ya, untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928, atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh,
2: narasumber
1: silakan.
2: Kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung basiba. Jadi baju kurung basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan Bundo
3: gimana siang. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kuruang jadinya.
1: Oke.
2: Jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berudu, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Gitu. Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel, karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bunda ya.
3: Ya, keseharian.
2: Ya, keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda. Itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya. Silakan, Bunda.
3: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurang basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Okay. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak riboh-tebo.
2: Jadi, itu apa itu kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Bahasanya
3: sedikit tidak rapi ya.
1: Oh, tidak rapi.
3: Iya, gariboh teboh. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
3: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian jadikan betul-betul bentuk bahu. Tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama.
2: Sama ya, Bunda.
3: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar. Sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi, ada besandi sara, sara besandi kita pula. Begitu
2: Bang Noel. Ya, pendengar ya. Iya. Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basiba di Sumatera Barat ya. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih, Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latiti.
3: Dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
2: Satu aja.
1: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
3: Jadi
2: nih, Bundo,
3: jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat celingkah nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang Jam Gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang Jam Gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawa. Nah sarung jawa ini namanya sarung dari Jawa gitu.
2: Nah jadi kalau di bahasa Minangkan jauh.
3: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Okay. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Yeah. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Enggak apa-apa, tepuk tangan aja. Bangga. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya,
1: Noel
2: ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Iya, benar. Benar.
3: Dulu setiap orang datang ke Sumbar mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya.
1: Benar.
2: Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi. Oke.
2: Silakan saja ya.
1: Iya.
2: Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang kurang mungkin sedikit
3: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Ini Uni, siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni Riri ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini temanya apa nih Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
4: Halo?
2: Halo?
4: Ya, apa Terdeng- Uni?
2: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera
4: saya
2: Barat.
4: Saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Iya.
4: Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
2: Dengan
4: ya, langsung aja dengan Ibu siapa nih? Ini nasumnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo, Bundo Titi. Kalau di Minangkabau
4: ya,
2: ini.
4: Ya, oke, ini aja lah.
2: Oke.
4: Okay. Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu asap kalau di Padang Uni gitu. Yang dipakai okay. hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, okay, pakai
4: yang ada di pantauan gitu uni.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Tadi ada dari Lampung. Itu siapa sih, Bang Noel? Kita kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
2: Terima.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicacat oh, lagi dicatat. Niri-niri ya.
2: sudah
1: ya. Kalau gitu mungkin sebelum dijawab sama Bundo Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: satu produk untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
11: Dari Lampung tadi ya.
10: Iya.
11: Silakan Bundo.
12: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih

0: Kalau di Sumatera Barat, anak daro memakai baju kurang basi-basi juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah, itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah, seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah, ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daro ya.
1: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama Sabar Budi atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bunda ya, seperti biasa.
0: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
1: Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bunda, ada budo kecil
0: Pasumandan yang mengiring anak daro ya.
1: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang Noel.
0: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
1: Ada pembedanya
0: gitu
1: ya.
0: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi. Jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
2: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih. Di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
1: Silakan.
2: Oke, sebentar, kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, Kak Ayu.
1: Iya.
2: Iya,
3: Uniriri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Perempat RRI Padang.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, ada Bunda Titi juga ini, Kak Ayu.
3: Ya, assalamualaikum Bunda.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
3: Iya, Maluku Tengah. Iya. Ini kalau di Sulawesi itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bunda tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentukkan ruang gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya Bunda. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ayu ya. Itu dia
1: Kak
2: tadi.
1: Kak Ayu di Maluku Tengah.
2: Baik, silakan.
1: Ini kita masih boleh kita terima telepon lagi nih. Siap. Bang Noel di Kota Padang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Suaranya kecil sekali Bunda. Uni.
1: Kecil Bunda.
4: Uni Rancabana.
1: Terima kasih.
4: Uni Riri Atika Sari.
1: Benar lengkap nih. Ada cikgu ini.
4: Sapa dulu nih Bang Noel.
1: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
2: Halo cikgu.
4: Bang Noel saya dilewati, nanti saya Tahu udah jadi di Padang saya nanti.
2: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo cikgu.
4: Dengar suara cikgu ya?
2: Iya, dengar dong.
4: Puji Tuhan, alhamdulillah.
2: Iya.
4: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
1: Benar.
4: Apa, cikgu? Salam kenal buat Bunda Titi ya, dari cikgu Ria ini.
0: Iya, terima kasih pujiannya.
4: Memang kaitannya pakai selalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang kuruang. Kalau mbak orang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa itu, ada daerah Puncak Kartini gitu ya. Nah, ini kalau orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kuruang. Mbak Sibah, begitu ya, Bunda Titi.
2: Iya.
4: Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenal. Dengan Ciguria ini, Jakarta Selatan.
0: Iya,
4: ya.
0: Salam pokoknya, kenal. Ya, ya.
4: Ibu Titi, memang eksistensi baju kuruang Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya.
2: Yeah.
4: Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
0: Iya benar.
4: Bu Titi,
0: Uyuran
4: Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenai eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu.
0: Okay.
4: Terus pertanyaan pertama ya, Bunda, Bundo.
0: Iya.
4: Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini. Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
0: Iya saya
4: jelas ya. Boleh saya kasih pantun?
0: Boleh Bu.
2: Silakan Cegu.
4: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
0: Iya,
4: ya, Uniriri.
0: Oke, enggak apa-apa Cegu.
4: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kuruang si baju bak sibah.
2: Cakep,
4: itu gak bilang cakep.
0: Cakep.
4: Tiba-tiba dipakai bundel dalam nagari. Ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri. Itu pantun juga ya.
0: Terima kasih.
4: Juga Bang Oe. Semangat. Selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
0: Ini nah, pertanyaannya sama ya Bang Nol
2: ya, pertanyaan sama pertama Kak tadi benar sama, ya sama
0: gambarannya. Nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo, apa sih ada nggak, kalau dari Kak Ayu tadi ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
5: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Dan jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya.
2: Okay.
5: Nah, kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba, setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah, itu ketentuan umum. Nah, untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita, sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pakai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sekarang sudah ada mote.
0: Oke, jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya.
1: Itu
0: yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
1: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
0: semuanya dasarnya sama.
1: Okay.
0: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari. Jadi kalau tidak tahu batasan perempuan Minang tentu katanya data saya sawah jauh pematang ya. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah.
1: Kesederhanaan ya,
0: kalau pakaian sehari-hari bikin bajunya berwarna-warni bermotif bunga boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia nanti. Nah begitu.
1: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
0: Nah tadi juga ada pertanyaan memodifikasi
1: secara modern.
0: Nah, begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam Kutu Gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi, tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basibah itu.
1: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basibah.
0: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
1: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basibah ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basibah ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basibah itu adalah pakaian perempuan Minang tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya, karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi, apapun masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basibah. Nah terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan oh itu baju Bunda Kandung, betul itu baju Bunda Kandung. Karena yang disebut Bunda Kandung itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bunda Kandung ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bunda Kandung. Nah siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basibah? Istri orang Minang. Ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Nah itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
1: Itu salah satu melestarikan.
0: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basibah Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa, milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO. Jadi sudah milik dunia juga ya.
1: Seperti itu. Ini lengkap ya Bang Noel.
2: Udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
0: Tinggal sedikit.
2: Masih ada.
0: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurang basiba di setiap kesempatan yang ada, okay, di setiap resepsi yang ada. Dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basiba, karena setelah memakai baju basiba, coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah. Lebih cantik, lebih anggun ya.
2: Insyaallah ya.
1: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
2: Iya, ini kita angkat dulu. Aduh, baru mati.
1: Oke.
2: Iya.
1: Baik.
2: Baru banget.
1: Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih, Bang.
2: Oke, siap.
1: Boleh kita ya. Ada yang bertanya. Nah, ini Bunda, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini, Bunda?
0: Ya,
1: silakan.
0: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
1: parade ya, Bunda.
0: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya.
1: Ya.
0: Sehingga satu saja, enggak usah ramah banyak-banyak. Nah, kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
2: Iya, ini.
0: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah, kalau ibunya enggak pernah punya ya, salah satu aja lah enggak usah banyak-banyak.
1: Contoh ya Bunda.
0: Iya. Nah, ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Okay. Oh, rancak gitu kan. Nah, itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu, pakai basiba. Tapi jangan setelah lomba anak tidak di-push memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju basiba. Nah, saya sudah berhasil insyaallah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba, wisuda sarjana basiba, ambil S2 sidangnya basiba, wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah, membantu sekali
2: iya, baju basiba
0: ini. Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda.
1: Untuk
0: dari kita
1: muda
0: sendiri, di keluarga kita,
1: kapan lagi
0: tetangga,
1: nih, gitu ya,
0: grup kita. Ya, kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup.
1: Iya.
0: Ada 10 aja ya, ada 1000.
2: Banyak biasanya tuh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Mak Noel dibantu juga ya.
2: Siap.
1: Okay. Bantu ikut
2: ke
1: grupnya ya.
2: Oke, Undiri. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih.
1: Pamungkas
2: untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
1: Basiba, Nah, Bunda, ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung basiba nih. Silakan Bunda.
0: dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Yeah. Siba itu bukan sekedar jahitan. Mm-hmm. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Mm-hmm. Bukan hanya sekedar model baju, baju besiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Oh, begitu okay. Aja panggilan Bundo. Mm-hmm. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basiba, baju kurung basiba.
1: Oke, okay. Ya, baik, okay. Simple nih Bang.
2: Iya. Tapi pesannya ya, kena gitu ya.
1: Kena. Karena kalau nggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita nggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Benar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
2: Betul. Nah, ya,
0: motonya basiba rancak bana. Oh,
2: okay. Basiba rancak bana. Oke, siap. Oke, kalau gitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
1: Baik, terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih banyak.
0: Semoga ketemu lagi ya.
2: Iya siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya, tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan mengembas dengan eksistensi baju kurung basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Salat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Encik, Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi resmi membuka Festival Pacu Jalur Tingkat Rayon tahun 2026 yang diawali dengan Pacu Jalur Rayon 1 di tepian Tigo Muaro Kecamatan Inuman pada Kamis 11 Juni 2026. Ajang Pacu Jalur Rayon 1 ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 12 sampai 14 Juni 2026. Pembukaan Pacu Jalur Rayon 1 Inuman berlangsung semarak dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya, di mana masyarakat terlebih dahulu disuguhkan penampilan pawai budaya serta aksi marching band Gita Panglima Baswara Datuk Panglimo Dalam yang diperankan para santri Pondok Pesantren Imam Saleh. Pacu Jalur ini bukan hanya perlombaan, Cik Tu dan Puan, tetapi identitas dan kebanggaan masyarakat Kuansing yang masih terus dilestarikan bersama sampai sekarang. Dan pelaksanaan Pacu Jalur tahun ini memiliki makna penting karena Kabupaten Kuantan Singingi juga dipercaya menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran Provinsi Riau ke-44 tahun 2026. Pembukaan Pacu Jalur Rayon 1 Inuman tahun 2026 ini berlangsung meriah dengan penuh nuansa budaya dan antusiasme ribuan masyarakat, menjadi bukti bahwa tradisi Pacu Jalur tetap menjadi denyut kehidupan dan kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau yang kembali terus menyapa Anda di siang hari ini. Ci, Tuan dan Puan, di luar sana mungkin suasana lumayan panas ya, tapi jangan sampai menyurutkan langkah Anda untuk beraktivitas, apalagi bagi Anda yang memang harus beraktivitas dan bekerja di luar ruangan ya. Yang penting adalah antisipasi agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Cito dan Puan, zaman sekarang banyak yang viral ya, mulai dari tren kesehatan, tren makanan, pakaian dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah tren mengkonsumsi campuran minyak zaitun, extra virgin dan perasan lemon. Ini lagi viral di media sosial. Jadi minuman sederhana yang dikenal sebagai olive oil and lemon shot ini disebut-sebut memiliki berbagai manfaat kesehatan, mulai dari membantu pencernaan hingga membuat kulit tampak lebih sehat. Dan kombinasi dua bahan ini sebenarnya bukan hal baru ya, saudara. Minyak zaitun dan lemon telah lama digunakan dalam pola makan sehat maupun pengobatan rumahan. Tapi belakangan ini keduanya semakin populer sebab minuman ini dikonsumsi sebagai minuman yang dikonsumsi pada malam hari nih ceritanya. Dan melansir laman Vogue, para pendukung tren ini meyakini bahwa minyak zaitun dan lemon dapat bekerja sama untuk mendukung fungsi pencernaan serta memberikan asupan antioksidan bagi tubuh. Jadi banyak yang mengklaim ya saudara, minuman ini membantu meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan kulit, sampai mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi salah satu alasan utama tren ini populer adalah karena manfaatnya yang dikaitkan dengan kesehatan pencernaan, saudara. Dan minyak zaitun memang dipercaya membantu melumasi seluruh saluran pencernaan, sementara lemon dapat merangsang produksi cairan lambung yang berperan dalam proses pencernaan makanan tersebut. Jadi kombinasi keduanya disebut dapat membantu memperlancar buang air besar, mengurangi rasa tidak nyaman setelah makan malam, karena itu banyak orang mengkonsumsi menjelang waktu tidur, saudara. Lalu benarkah dapat menyehatkan? Yuk kita bahas terus di siang hari ini dalam gaya hidup yang sambil kita nikmati musik-musik, ragam musik daerah Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
3: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Itu dia Ci, tuan dan puan, tentang gaya hidup orang-orang sekarang yang banyak sekali apa namanya, latah ya. Jadi kalau dilihat satu, yang lainnya ngikut gitu. Seperti halnya dengan minum olive oil dan lemon shot. Tapi benar gak ya, ini sehat gitu Ci, tuan dan puan ya. Nah selain untuk pencernaan dan kesehatan kulit, ternyata satu sendok makan minyak zaitun dan perasan setengah buah lemon juga sering dikaitkan dengan dukungan terhadap fungsi hati dan proses detoksifikasi alam tubuh ya. Meski sebenarnya informasi ini diklaim masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Banyak yang manfaat sebenarnya didapatkan dari perpaduan minum olive oil dan lemon ini. Meski sejumlah manfaat sering dikaitkan dengan campuran minyak zaitun dan lemon, tapi bukti ilmiah yang mendukung sebagian besar klaim tersebut masih terbatas, Cik Tuan Puan. Di mana ada penelitian menunjukkan bahwa minyak zaitun memang memiliki manfaat bagi kesehatan jantung ketika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Tapi beberapa studi juga menemukan bahwa minyak zaitun extra virgin dapat membantu memperbaiki frekuensi buang air besar pada sebagian orang yang mengalami sembelit. Sementara itu, Cik Tuan Puan, lemon itu mengandung vitamin C ya, yang berperan penting dalam membentuk kolagen dan menjaga sistem imun. Namun belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi sedikit perasan lemon sebelum tidur secara langsung dapat meningkatkan kesehatan kulit atau daya tahan tubuh secara signifikan, saudara. Jadi apapun yang Anda dapatkan ya jangan terlalu percaya begitu-gitu aja ya. Klaim mengenai detoksifikasi hati juga belum memiliki dukungan ilmiah yang kuat. Dan para ahli menilai fungsi utama hati memang sudah secara alami melakukan proses detoksifikasi. Dan cara terbaik menjaga kesehatan hati tetap melalui pola hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, membatasi konsumsi alkohol, dan menerapkan pola makan seimbang. Jadi boleh dicoba, tapi tetap perhatikan kondisi tubuh kita ya. Karena memang secara umum, campuran minyak zaitun dan lemon ini relatif aman bagi kebanyakan orang, tapi mereka yang memiliki masalah lambung seperti gastritis, refluks, asam lambung, atau perut sensitif sebaiknya berhati-hati karena kandungan asam pada lemon dapat memicu keluhan. Nah, itu dia ya saudara, apapun fungsi yang Anda dengar, ya apapun manfaat yang Anda dengar, tapi jangan semua ditelan bulat-bulat ya. Pastikan kondisi Anda sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu untuk kesehatan. Jangan sampai merugikan diri sendiri. Listen, listen.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: FM di Tepak Petak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: 95,9 MHz/4 RR Pekanbaru. Sudah masuk kita ke nuansa dangdut ya, saudara, di program Dangdut Yuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Nah, setelah kita tadi buka Dangdut Yuk dengan lagu dari Vita Alvia, Ku Puja-Puja, ya mungkin lagunya sudah lama gak didengar ini sepertinya. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama di interaktif kita pada jelang petang ini ya, Cik Tuan dan Puan. Silakan 0761236006 untuk request lagu dangdut yang sudah disiapkan ya. Ada Elvi Sukaesih, Pria Idaman, Wawa Marisa, Harta dan Surga, Ona Sutra, Masih Terbayang, Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu, Inul Daratista, Madu Tuba, Muksin Alatas, Tak Seindah Mimpi, kemudian Fildan dan Lesti, Lebih Dari Selamanya, ada Rindu dari Maggie Z, Sungguh Mati Ku Cinta Kamu dari Hamdan ATT, kemudian Pagar Makan Tanaman Mansur S, Gali Lobang Tutup Lobang dari Roma Irama, Hangat-Hangat Kuku dari Imam S. Arifin, Ditikam Asmara Rara Lida, dan Berbisik dari Putri Isnari. Yang mana lagu kesayangan Anda? Silakan langsung di 23606. Pastikan Anda sudah menyimak dan menyimpan lagu kesayangan Anda dari list yang sudah kami siapkan untuk petang hari ini. Dangdut Yuk. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempuan RI, selalu di hati Kak Leli.
0: Ya, udah didengar lagu tadi cu?
1: Hah?
0: Udah disimak tadi lagunya?
1: Udah.
0: Mm-mm, yang mana satu pilihnya?
1: Yang cowok tadi apa tadi ya?
0: Siapa? Ona Sutra? Joni Iskandar? Ona Sutra Masih Terbayang?
1: Masih Terbayang ya?
0: Iya, Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu. Muksin
1: Al... Muksin... Dosa Kau Anggap Madu lah.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya iya. Untuk Kak Leli lah ya. Melihatnya untuk siapa nih, untuk Bunda Surti ini. Salam untuk Kak Aini, untuk Mama Pami, Epika, dan Selvi di Sungai Pagar ya. Salam untuk Bang Vincent ya, Mara Pajar. Ada Bang Yono, Bang Arman di Kampung Lele. Tuh, salam untuk Pak Male Boija. Ada Pak Kak Tika di Arengka sana. Mudah-mudahan dengarkan kita, Bu Iza juga di Arengka. Ada Bang Deddy di Labersa dan di Rumbai. Ada Rudy juga di sana. Terus untuk Bang Adi Segonggong. Untuk semua-semua lah Kak Leli.
0: Oke.
1: Okay. Yang dengarkan kita semuanya. Mm-hmm. Untuk Arjuna, Tengku Ardiansa dengan streaming katanya di Tanjung Balai. Terima kasih Arjuna. Oke, terima kasih Kak Leli ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ya. Menyusul di belakang Amin Ambo untuk Dangdut Yuk edisi hari ini ya, 23606. Dangdut Yuk.
2: Dangdut Yuk, berompet selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan siapa? Dengan Mama Indah lah.
0: Mama di Indah di Arengka. Oke.
2: Okay. Itu Amin tadi ya?
0: Iya, betul.
2: Iya, yang lain disebut aku enggak.
0: Kelupaan.
2: Saking banyaknya.
0: Ya itu makanya listnya. Jadi yang tersebut hari ini, besok mudah-mudahan tidak tersebut gitu kan, diganti dengan yang lain gitu aja.
2: Iyalah.
0: Yang mana lagunya Mama?
2: Lagunya Filjan sama Lesti lah.
0: Oke.
2: Salamnya untuk semuanya ya.
0: Siap. Gak
2: terlalu panjang umur mula rezekinya.
0: Amin. Selamat ulang.
2: Jadi sebut tadi sama Ojo Amin kan.
0: Mm-mm.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah di Arengka ya. Gak usah kecil hati lah Mama ya. Itu kadang-kadang hilapnya manusia. Kadang-kadang gak teringat. Lupa. Soalnya sekarang penyakit orang yang paling susah diobati adalah lupa ya. Lanjut. Dangdut Yuk.
3: Dangdut Perompak selalu di hati. Selamat petang Kak Bintang.
0: Petang juga Bu Eman deh.
3: Apa kabar Kak
0: baik,
3: Bintang?
0: Baik, iya.
3: Kapan dehnya Kak Bintang?
0: Baik-baik, kita semua sehat-sehat itulah ya gitu kan.
3: Alhamdulillah Ibu sehat, Kak Bintang sehat kan, bersama Bania kan.
0: Iya betul Bu Emma, sama-sama pokoknya kita jaga kesehatan lah, itu yang paling utama ya kan. Harta yang paling berharga kesehatan.
3: Kesehatan, kalau gak sehat kita habislah duit kita semua.
0: Ah itulah dia, untuk apa capek-capek cari-cari harta tapi gak dijaga juga kesehatan kan.
3: Ya.
0: Intinya iya, jangan intinya jangan pelit untuk diri sendiri lah.
3: Iya. Ibu lagu apa ya Kak Bintang?
0: Apa Bu Emma?
3: Ibu turannya Vildan Resti itu tadi umurnya duluan lama ya.
0: Duluan. Dari ya sama-sama. Apalah. Apa tuh? Wawa Marissa, Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, Inul Daratista.
3: Nah Ibu Mansur S aja lah daripada saya capek Kak Bintang.
0: Oh Mansur S, oke.
3: Apa judulnya tadi Kak Bintang?
0: Pagar makan tanaman.
3: Nah ya biarlah pagar makan tanaman. Kalau tadi makan pagar tanaman habis lah sudah.
0: Aidah.
3: Ya Kak Bintang, Ibu itulah malas baca nama sesuatu itu Kak Bintang, Ibu lupa. Kayak Oswamin yang kadang nama yang satu itu bacanya dua kali kan, yang lain terlupakan.
0: Nah, terlupa,
3: kita malas ya Kak Bintang.
0: Aceh mana?
3: Bagusnya kalau Ibu Kak Bintang untuk semua-semua aja ya Kak Bintang ya.
0: Jadi kena semua, semua merata ya.
3: Saudara, iya. Insya Allah semua-semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dan itu yang mandi rumbai. Dan istimewanya untuk Kak Bintang serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Berkah rezekinya Kak Bintang, aktivitasnya lancar untuk selamanya. Dan pulangnya nanti Kak Bintang. Bintang, insyaallah diizinkan Allah SWT sampai di rumah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Nah, dan terima kasih waktu dan lagunya Kak Bintang.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Nah, kan ringkas ya Kak Bintang. Lah, apa semua yang mendengar, dengar lah. Kalau nggak dengar, entah lah ya Kak Bintang ya.
0: Yang tak disebut satu persatu lah ya kan.
3: Tak disebut satu persatu semua yang lagi
0: semua
3: mendengar.
0: Semua pokoknya, ya. Betul. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung selera masing-masing ya kan. Tapi ya begitulah, kadang-kadang... ya kesempurnaan hanya milik Allah semata lah ya kan. Kalau kita manusia apalah, tak luput dari yang namanya lupa dan salah. Wis, lanjut dangdut yuk.
4: Dangdut perempat selalu di hati. Apa kabar Mbak Nita?
0: Sehat.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa lagu Bang Simpson?
4: Lagunya yang apa? Siapa? Arjun.
0: Arjun.
4: Iya, lagu judulnya Arjun.
0: Lagunya udah disiapin, enggak ada lah lagu Arjun sini dong.
4: Oh, enggak ada. Yang laki-laki apa?
0: Yang laki-laki Onasu yang tinggal
4: di Ona.
0: Ona Sutra masih terbayang, Megi Z rindu, Hamdan ATT sungguh mati ku cinta kamu, Roma Irama gali lubang tutup lubang, Imam S Arifin hangat-hangat kuku.
4: Ah,
0: itu
4: imam,
0: yang laki-laki. Oke.
4: Salamnya buat Bintang lagi juga, saya selalu meradikan ya, tentang pekerjaannya di keluarga ya.
0: Amin.
4: Buat Pina di Perawang ya. Itu Pengkuardi yang katanya balik Rimun. Bunda Aini, Aini Tika, Tika di Jaulu, Tika di Kampar. Selfie ya, Selfie Mama Parmi, Oswami yang Buyong Pegawai. Rudy, dia itu... Bunda Pak Deyam sudah nuraininya semua-semua lah tanpa kecuali saya selalu
0: komentar
4: gitu. Lagunya itu untuk kita semua aja ya.
0: Siap.
4: Ya, terima kasih.
0: Sama.
4: Bintang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin Ambo, Mama Indah, Bu Emma dan Bang Simpson ya. Selamat menikmati lagu-lagunya. Nanti saya kembali setelah yang berikut ini.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit

Baik, Cik Turan Puan, kita cukupkan dulu sementara rangkaian lagu-lagu dangdut kita untuk selanjutnya pukul 15.42 menit waktu masuknya sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
5: Saya Putri Pantun.
6: Saya Nurhayati binti Salim.
7: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
5: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
6: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
4: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
5: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
4: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau ya, di Tepa petang hari ini masih bersama saya Bintang Lestartika di program Dangdut Yuk ya. Sudah kita lewati panjang ya, kurang lebih 60 menit yang pertama, sesi pertama 60 menit sesi pertama di program Dangdut Yuk. Kembali kami buka line interaktif kita di 0761236006 ya, masih ada beberapa lagu-lagu dangdut pilihan yang akan menghibur kita petang hari ini ya, mulai dari Ona Sutra Masih Terbayang, kemudian Rita Sugiarto, Inul Daratista, Muksin Alatas, Maggie Z, kemudian Hamdan ATT, Roma Irama, Rara Lida dan Putri Isnari yang akan berdendang mengajak kita bergoyang menikmati lagu-lagu dangdut untuk petang hari ini di Dangdut Yuk Ci Tuan dan Puan ya. Dan lagi-lagi kami ingatkan untuk Anda Ci Tuan dan Puan yang berpartisipasi di Dangdut Yuk sore hari ini, silahkan di 0761236006. Dangdut Yuk. Dangdut Yuk.
1: Yuk kita berdangdut di Pro 4 Pekanbaru Saudati bersama Lilis Tertika.
0: Eis, langsung dia ya. Apa kabar di Tengku? Ya Allah, hadir
1: apa
0: juga.
1: Kabar?
0: Iya, apa kabar?
1: Cuaca Pekanbaru gimana?
0: Kalau di Pekanbaru memang gak bisa ditebak nih. Kalau sekarang nih cuacanya cerah berawan.
1: Tapi dalam studio enggak ya kan?
0: Dalam studio berembun Tengku, berembun.
1: Iya, cuma enak, ada AC-nya, ada mixernya, ada mikrofon, saya lihat dari sini nih.
0: Ya tapi enggak mungkin juga lah harus berembun gini Tengku.
1: Iya, ada mixer di samping, ada wireless ya, ada mikrofonnya.
0: Gitulah, itulah yang harus ditemani setiap hari kan, dengan setia iya. Gitu kan. Aduh.
1: Biasa juga, itu sama juga seperti orang apa itu petani dengan cangkulnya, nelayan dengan jaringnya
0: hari, ya
1: di kantor
0: kan?
1: Dengan apa komputernya
0: kan itu. Iya betul. Gimana
1: dapat lagu?
0: Masih lah.
1: Apa aja di playlist?
0: Di playlist ada Ona Sutra Masih Terbayang, Rita Sugiarto Cincin Permata Biru, Inul Daratista Madu Tuba, Muksin Alatas Tak Seindah Mimpi, Rindu Maggie Z, Gali Lobang Tutup Lobang, Roma Irama Ditikam Asmara, Rara Lida Berbisik, Putri Isnari.
1: Itu aja. Imam Asri kan enggak ada hari ini dia.
0: Udah lewat loh.
1: Udah lewat
0: lagunya.
1: Ya dari Ona Sutra aja dibungkus spesial tapi enggak pakai telur ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, kirim. Bukan ini kalau mau kirim uang harus dikirim nomor rekening tapi jangan nyasar ya, penipuan ya. Oke,
0: bisa
1: lanjut
0: aja.
1: Kirim ada saudara kita Bang Samson di Muara Fajar.
0: Oke. Okay.
1: Udah turun dia belum?
0: Sudah.
1: Oh, berarti telat saya tadi. Berarti telat saya ini. Dulu ya, mungkin tadi saya lagi mandi mungkin.
0: Kan ikut pulo.
1: Oke, terus ada peringatan saya Pro 4, itu ada Ibu Yus di Tasikmalaya.
0: Iya.
1: Ada Ibu Emma juga, Pak Sabani di Dumai, ada Tina di Kampar ya. Buat seluruh pendengar Pro 4 dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, sampai di Kecualikan untuk Kak penyiar yang selalu ceria ini.
0: Iya, makasih.
1: Salam sehat atas waktunya.
0: Sama-sama, thank you very much.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Ardiansyah yang penuh dengan candanya kalau masuk membuat semangat juga ya. Lanjut di belakangnya Dangdut Yuk.
2: Dangdut Yuk. Perempat selalu di hati.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dunia bersama Bintang di udara.
0: Mentang-mentang disapa sama Tengku Ardiansyah ya langsung
2: teman
0: muncul.
2: Aku tuh teman waktu kecil. Sekarang dia udah dia udah pindah ke Tanjung Balai Krimun kan gitu ceritanya.
0: Serius teman Bu Yus beneran
2: iya,
0: waktu kecil
2: tuh.
0: Inilah dia kan bisa
2: itulah,
0: dipertemukan lewat udara.
2: Di udara aja gitu ceritanya.
0: Iya siaplah.
2: Ya orang Tengku, aku kan orang biasa
0: kau
2: orang Riau, jadi dia orang Riau juga tapi Tengku dia aku
0: iyalah.
2: Orang biasa
0: iyalah baiklah kalau begitu Bu Yus. Yus.
2: Ya, lagunya apa tuh?
0: Apa yang mana mau Bu Yus? Tadi enggak didengar tuh.
2: Kalau aku mau dari dorama lah. Aku mau dia.
0: Apa? Mau siapa?
2: Mau dia lagunya. Golak lo tuh.
0: Golak. Nah, ado dia di siko doh ha.
2: Nampo pula tak ada.
0: Ah, nah ado siko dia doh ha.
2: Hanya kamu lah, hanya kamu.
0: Eh, Mak, dengar ya, Mak.
2: Ya.
0: Yang ada di sini Rita Sugiarto, Inul Daratista.
2: Kalau Rita apa judulnya?
0: Cincin Permata Biru.
2: Aduh.
0: Enggak ada. Kan
2: aku dapat cincin permata merah aku yang ada dapat.
0: Awas di dalamnya ada jampi-jampi kayaknya enggak.
2: Ada biru tuh udah apa pula tuh.
0: Udah
2: yang
0: apa?
2: Merah lah.
0: Udah pecah ya. Tinggal merah enggak apa-apalah.
2: Nah, yang merah enggak apalah. Salamnya lagi Tika. Apa bintang?
0: Iya enggak apa-apa, Tika juga enggak apa-apa, aku terima dengan baik.
2: Jangan.
0: Oh,
2: bayar
0: jangan.
2: Buat nama itu dulu aku aja berpikir darinya anak aku 1 bulan sampai apa sampai 9 bulan aku catat namanya semua nama yang bagus baru aku buat. Anakku pertama ya Abdiwi Yulinda.
0: Wis mantap.
2: Nah, itulah yang kedua titik.
0: Ah. Oh gitu.
2: Yang kecil sekali yang bonsu. Novia.
0: Bingung dia.
2: Yuni Novia Sabek.
0: Is.
2: Nah itu dalamnya ya buat Tengku Adriansyah, buat Ocu Amin, Lasiman, Adi, juga Ibu Surtini, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
2: Ocu Amin udah, Pak Mali, kita buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Oh ya Pak apa tempat Mas Joko kata Mas apa kata Mas Eri ya?
0: Oke.
2: Okay. Itu Ali Umar, lah itu aja.
0: Oh iya udah.
2: Istimewanya buat Bintang.
0: Makasih.
2: Yang sedang bertugas.
0: Baik, makasih.
2: Gembira selalu, makasih, ceria
0: makasih,
2: selalu
0: makasih,
2: seperti
0: makasih.
2: Bintang di udara.
0: Oh, enggak ada kaitan
2: gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maci. Lanjut di belakangnya. Dangdut yuk.
3: Selalu di hati.
0: Dengan siapa di mana?
3: Bu Minar di Arengka. Apa
0: okay.
3: Kabar Bintang?
0: Sehat Ibunda. Bagaimana dengan Bu Minar? Ah, tengok lah Bu Minar.
3: Oh, sehat selalu.
0: Sendirian, lagi sendirian di sana ya? Lagi sendirian ya di sana?
3: Ya, di rumah sendiri.
0: Sama dong, saya juga sendiri di sini.
3: Tidur sendiri, makan sendiri.
0: Enak sebenarnya sendiri itu. Jadi enggak ada beban gitu kan. Diri sendiri yang diurus.
3: Iyalah, kemana pergi kan enak.
0: Iya, betul.
3: Betul.
0: Sefrekuensi kita Bu Minar.
3: Iya, sama ya.
0: Iya. Apalagi
3: buat apa,
0: ada Madu Tuba dari Inul, Tak Seindah Mimpi Muksin, Rindu Megi Z, Gali Lobang Tutup Lobang Roma, Ditikam Asmara Rara Lida. Aduh batuk saya. Berbisik Putri Isnari. Yang mana, Bu?
3: Yang lagu lain enggak ada.
0: Enggak ada. Sungguh Mati Ku Cinta Kamu Handa Titik Aksai Kelupaan nih.
3: Siapa tuh lagu?
0: Hah?
3: Yang lagu itu siapa?
0: Hamdan ATT.
3: Itu aja lah.
0: Oke, udah banyak terlewat dari tadi Bu.
3: Hah?
0: Udah banyak terlewat dari tadi lagunya. Ya inilah tinggal sisanya.
3: Oh itu diputar lah.
0: Mm-mm.
3: Lagu apa sih belum diputar?
0: Kenapa?
3: Lagu lain boleh
0: kan? Lagu yang mana yang lain Bu? Ini yang tersedia di sini dibuat.
3: Oh.
0: Bu Minar mau lagu apa? Kok bingung-bingung gitu kayaknya ya?
3: Lagu ini aja lah. Bujang Merana.
0: Bujang Merana?
3: Ada.
0: Kita lihat. Ande, Ina Sintia ya? Oke lah kalau gitu. Biar semangat Bu Minar kayaknya.
3: Ada.
0: Halo Bu Minar.
3: Halo.
0: Jelas dengar suara saya di situ. Insya Allah ya.
3: Halo. Salam ya.
0: Ya.
3: Ibu Derma ini, Ibu Surtini, Ibu Bunda ini, Ibu Tina, Ibu Yus, Ibu Emma, Ibu Ros, Ibu Atati, Pak Joko, Pak D. Kak In, Kak Jerry, Pak Sinton, Cubuyun, Cudawai, semuanya lah bintang ya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Semua pendengar program. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hah, delaynya terlalu tinggi. Di belakang Bu Minar, ayo silakan. Dangdut yuk.
4: Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Assalamualaikum ya. Mbakku.
0: Waalaikumsalam Kak Rus.
4: Apa kabar?
0: Baik, lagi ngapain sore-sore begini?
4: Lagi dengerin suara Mbak Bintang. Oh. Aku dengar suara Mbak Bintang nih, pilekku langsung hilang loh.
0: Ih, serius lah. Jangan membuat hatiku nanti naik ke atas rupanya terhempas, sakit.
4: Mbak, aku lagunya Mbak aja milihin lagunya khusus buat Fania. Salam sayang buat Fania.
0: Siap, makasih.
4: Mbak, selalu ditunggu lagunya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Ros. Kalau gitu pilihan saya maunya Madu Tuba dari Inuda Latista lah ya. Siap lah. Oke, Tengku Adriansah, Bu Yus, Bu Minar dan Kak Ros. Yuk, selamat nikmati lagunya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu
1: udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu
1: kamu, tuh kan makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan keselak. Makanya makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: FM, suara budaya Riau.

0: sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Cik Turampuan, kalau berbicara tentang sepak bola ya, rasanya tidak ada panggung yang lebih besar daripada Piala Dunia. Sebuah ajang yang selalu berhasil menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai negara, bahasa, dan juga budaya. Di sana, mimpi-mimpi besar lahir, ada tim yang datang sebagai unggulan, ada pula yang hadir membawa semangat kejutan. Nah, menariknya, saudara, dalam beberapa edisi terakhir, negara-negara Afrika semakin menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sekedar pelengkap kompetisi. Karena mereka hadir dengan permainan yang cepat, penuh energi, dan seringkali mampu membuat tim-tim besar bekerja keras untuk meraih kemenangan. Nah, Piala Dunia 2026 nanti juga menjadi momen yang istimewa ya saudara, untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Artinya, semakin banyak kesempatan bagi negara-negara di berbagai benua termasuk Afrika untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka di panggung sepak bola dunia. Karena benua Afrika sendiri dikenal sebagai gudangnya talenta sepak bola ya, Cik Tonapuan. Dari sana lahir banyak pemain hebat yang menghiasi kompetisi elit Eropa. Mereka membawa karakter permainan yang kuat, cepat, dan penuh determinasi. Jadi tidak heran jika setiap kali Piala Dunia digelar, tim-tim Afrika selalu menjadi perhatian para pecinta sepak bola. Lalu, negara-negara Afrika mana saja yang akan tampil, yang tampil di Piala Dunia 2026 ini? Bagaimana peluang mereka dan siapa saja pemain yang diprediksi akan menjadi sorotan? Nah, semua itu akan dibahas dalam Belcast Podcast Sepak Bola untuk episode 10 yang kali ini mengangkat tema mengenal para peserta wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Mari kita simak bersama saudara, karena sepak bola bukan hanya tentang soal menang dan kalah, tapi juga tentang pejuang, perjuangan, identitas, dan mimpi yang dibawa setiap negara ke panggung dunia. Selamat mengikuti Balkes Podcast episode 10.
2: Di episode sebelumnya,
3: agak lebih berisi sih badannya.
4: Mungkin bagus, cocok susunya.
3: Markus Depay.
4: Memphis.
3: Memphis Depay.
5: Jadi
3: Mbappe itu harusnya tidak egois aja itu.
4: Nanti dikasih tahu nanti.
3: Kau tuh futsal ya? Kenapa? Kita kalah telak ketika di kandangnya itu aja.
4: Iya, ya kan itu kan karena ganti pelatih.
3: Ganti pelatih.
4: Kembali kan, sestay.

0: Berarti yang paling diuntungkan besok di ketiga negara itu ya UMKM-nya ya. Aku penasaran aja apa yang dijual gitu ya. Kalau di Meksiko apa yang dijual kira-kira ya?
1: Iya.
0: Apa batagor apa?
1: Batagor.
2: Ada enggak lontong?
1: Seblak.
0: Cemilannya itu.
1: Dia jual seblak.
0: Cemilannya kan oh ini apa namanya?
2: Ada bakso nanti. Kan warga negara Indonesia ada di Amerika nanti. Ada bakso nanti.
0: Bakso bakar gitu kan sambil nonton.
1: Enggak sih, dia makannya taco.
0: Ah ya, apa bukan kalau yang makanannya iya taco ya?
1: Taco dong.
0: Taco iya taco. Itu apa ya, Meksiko?
1: Semua orang Amerika, ya, ya. Orang di Amerika Latin dia
0: enak makan ya. Itu. Mau enggak ke sana? Kalau Fardi yang paling pengen di antara tiga negara itu mana tuh yang pengen dikunjungi juga?
2: Amerika.
0: Amerika. Oh. Kenapa? Karena Amerika kayaknya udah umum lah.
1: Udah umum ya? Meksiko nggak begitu sih. Aku di situ kan ini terlalu ini ya.
0: Iya,
1: terlalu
2: barbar. Oh. Kanada, nah, mungkin Amerika Akel. Aja lah.
0: Amerika.
1: Yang aman sih.
0: Bukannya Kanada katanya lebih adem bagus gitu.
1: Aku belum kesana sih.
0: Nah, Sania udah pernah?
3: Kemarin.
0: Oh iya. Panam.
1: Kanada.
0: Iya. Tiga negara itu.
2: Tiga negara.
0: Ya Amerika lah mungkin yang paling.
1: Dan yang punya kemungkinan ya. Besar lolos paling menurut aku sih Amerika sama Meksiko ya.
0: Iya, kalau Kanada agak sulit.
1: Mungkin ya, agak susah.
0: Agak kulit ya.
1: Agak sulit. Amerika punya potensi lolos tapi setelah itu nanti di babak-babak knockout dia ya. Juga akan terseok-seok karena biasanya di laga-laga melawan tim-tim Eropa atau Amerika Latin. Nah. Misalnya kalau dia ketemu dengan Uruguay, ketemu dengan
2: Senegal.
1: Atau dari ya kita dari Afrika belum bahas.
0: Iya. Tuh. Ah iya. Oh. Itu Afrika apa aja sih Afrika? Senegal, mane.
1: Enggak
0: lolos ya?
1: Pantai Gading lolos kan ya Pantai Gading ya?
2: Pantai Gading. Mesir
0: ya lolos.
1: Mesir lolos.
0: Maroko. Ah kalau
1: tapi situ enggak dipanggil loh Maroko.
0: Siapa
1: sih?
2: Hakimi.
1: Ya, ada cedera dia ada. PSG. Ah. Cedera dia. Tapi enggak tahu ya kalau misalnya besok ternyata di akhir kayak nungguin Totti kan di Piala Dunia waktu itu sampai sembuh terus dibawa sama Marcelo Lippi.
0: Tanjung Verde ini baru nih.
2: Baru.
0: Sama Kongo. Republik Kongo, Republik Demokratik.
1: Dan ini adalah jumlah negara Afrika terbanyak semenjak penyelenggaraan Piala Dunia. Biasanya kan 3-4 karena efek dari keinginan FIFA agar Piala Dunia itu lebih seru dan lebih ramai dibuatlah format yang 48.
0: Siapa ya di Afrika yang paling kuat?
1: Tetap Pantai Gading sih kalau sekarang.
0: Pantai Gading siapa? Siapa
2: nak? Kalau saya singit Senegal.
1: Senegal ya.
0: Aku Maroko dah.
1: Maroko ya.
0: Jangan mau jokes Maroko enggak boleh dilarang. Jadi satu.
1: Tidak, aku enggak ngulang lagi. Penting.
0: Maroko. Aku yakin Maroko sih.
1: Maroko ya.
0: Ada Dias, Brahim Dias.
1: Oh, Brahim Dias.
0: Ada Sofyan Amrabat.
1: Amrabat.
0: Ilmain
1: dan ada saudara juga Amrabat yang udah pensiun ya.
0: Siapa itu?
1: Yang pernah yang mau wawancarai Mane dulu kan Amrabat juga. Tapi itu saudaranya Amrabat.
0: Oh iya.
1: Ya. Beda Amrabat gitu loh.
4: Ini serius nih.
1: Ini serius. Nih.
0: Aku mau nangkap nih, ini job lu kan. Amrabat.
3: Ada Amrabat pula.
0: Enggak ya.
1: Amran nyebat ya. Saya suruh ngerokok sih Maroko itu ya.
0: Balik lagi kan? Balik lagi.
1: Aduh.
0: Berarti Afrika juga punya peluang.
1: Afrika punya peluang. Bahkan kalau kemarin kita nggak ikutan di apa? Dikalahkan ketika playoff yang pertama, itu bakal ketemu juga dengan
0: Afrika ya.
1: Afrika juga ujung-ujungnya. Entah, tapi playoff yang pertama udah KO ya, nggak akan
0: Mereka
1: juga.
0: Mungkin ketemu sama ini nih. Kongo.
1: Kongo.
0: Atau
1: Kongo.
0: Tanjung Verde.
1: Tanjung kita. Verde.
0: Ya, sayang aja.
1: Tanjung Verde.
0: Verde ini dia ada negara. Masih dong kuis sama lagi.
1: Oke, di penghujung podcast kita pada hari ini kita ada kuis Om Dani.
0: Kuis saja kita kuis.
1: Oh ya, kuisnya itu adalah kita menebak nama pemain muda yang mungkin kita enggak kenal, silakan sebutkan negaranya saja.
2: Negaranya.
0: Muda boleh, tua boleh lah, bebas.
1: Pokoknya nama yang asing.
0: Iya.
4: Oke.
0: Okay. Gimana caranya rebutannya?
1: Oh, belnya dulu.
2: Ah.
0: Belnya
1: Beb.
0: Payah.
1: Biar aja. Nanti kan belnya enggak akan dengeran ya.
2: Kan ada yang.
0: Iya. Berarti aku hiha. Oke. Beb. Hiha.
1: Mudah-mudahan aku enggak lupa bel lagi ya.
4: Iya, jangan lupa bel ya.
1: Lupa bel.
0: Oke. Number one.
1: Pertanyaan pertama.
4: Komen pertama.
0: Kiha.
4: Halo. Oh. Namanya adalah Theo Hernandez.
0: Kiha.
1: Kiha dulu. Gampang banget itu.
0: Tadi kan? Kiha, ya. Kiha. Theo Hernandez Prancis ya? Eh.
4: Ya, ayo. Prancis. Apakah yakin? Dikunci?
0: Theo Hernandez, Luke Hernandez itu Prancis kan? Enggak tahu. Prancis.
1: Betul dia.
4: Betul.
1: Itu mah gampang itu.
0: Kan awal-awal dulu.
1: Kalah cepat.
0: Oke. Kedua.
1: Pertanyaan kedua.
4: Nomor 2. Oliver Kamdem.
1: Mbem.
3: Oke.
1: Jerman.
2: Belanda.
4: Salah.
2: Belanda.
4: Salah.
0: Hiha.
4: Iya, Pak.
0: Norwegia.
4: Salah.
1: Oliver.
4: Oliver Kamdem.
0: Kamdem.
1: Mbep.
4: Ya, Mbep.
0: Oh. Oliver.
3: Satu.
4: Jangan pikir
0: Hiha. Namanya.
3: Hiha. Oke, pilih Hiha.
0: Irlandia coba.
4: Salah. Memang namanya ini di negaranya pun asing.
0: Oke, Hiha. Korsel.
1: Enggak mungkin lah.
2: Kanada.
4: Kanada salah.
0: Hiha, Meksiko.
4: Hampir.
0: Meksiko.
4: Tapi hampir, ha?
0: Meksiko.
4: Meksiko salah.
0: Ya, habislah.
1: Mbet.
0: Apa lagi?
4: Apa?
1: Uruguay.
0: Ini mah tebak semua jadinya. Udah.
4: Bukan di Amerika.
1: Di Eropa.
0: Terakhir ya, bukan di Amerika.
4: Pokoknya bukan di Amerika.
0: Bukan di Amerika. Amerika.
1: Nama di negara aja dia asing.
0: Oke.
1: Mbet.
3: Oke.
4: Apa?
0: Ayo.
1: Qatar. Aku kenal. Namanya Oliver orang Qatar. Oliver, alhamdulillah.
0: Senegal.
4: Hampir.
1: Mbak.
4: Ya.
1: Oh, aku tahu. Afrika Selatan.
0: Hampir. Ghana.
4: Hampir.
0: Iya. Apa tadi?
4: Dekat-dekat situ dia.
0: Tadi apa? Afrika.
1: Mbak. Kongo.
0: Senegal. Pantai Gading.
4: Tidak.
1: Mbak. Maroko.
4: Bukan.
0: Siapa?
1: Hey, Mbak Mesir.
4: Bukan.
1: Mbak.
0: Semuanya.
1: Aku tahu.
0: Kongo bukan. Afsan. Oh, ini.
1: Nigeria.
4: Salah.
0: Tanjung Verde.
4: Bukan. Lagi.
1: Mbak.
0: Lagi udah 99 aja disebut. Nigeria.
4: Ada satu lagi.
1: Satu lagi.
0: Nigeria.
1: Apa yang
0: enggak Nigeria berarti Afrika
2: Pantai Gading.
0: Selatan, udah
1: Pantai Gading.
0: Afrika Selatan
1: enggak. Lu Pantai Solop lu. Pantai Gading mulu.
0: Ya Allah, kok lupa ya. Satu lagi ya. Afrika ya.
4: Ah, ayo.
1: Ini dia nebak-nebakan.
4: Apa kau menyerah? Baru pertanyaan nomor 2.
0: Kongo tadi udah, Tanjung Verde udah. Senegal udah, Nigeria udah,
2: Mesir udah,
0: Maroko udah, enggak ada. Wah.
4: Ada lagi.
0: Siapa?
1: Udah nyerah.
0: Udah.
2: Nyerah.
0: Udah nyerah.
4: Kamerun.
0: Oh.
2: Kamerun.
1: Padahal kan saudaranya si Fardi itu.
0: Apa? Kemarin.
1: Kamerun. Itu saudaranya Sugi.
2: Ah.
1: Kameramen. Oke, pertanyaan ketiga. Pas susah.
4: Ketiga.
1: Kok namanya Oliver ya?
4: Iya, Oliver Kamdem. Aku
1: kebayang
2: Jerman. Belanda.
0: Jerman. Oliver Kamdem gitu kan.
1: Oke, dan pertanyaan ketiga.
4: Ya, nomor 3 ya. Ini dari salah.
0: Mana?
4: Ini.
1: Jangan sepertinya bingung.
4: Nomor 3. Namanya adalah Keiki.
1: Mbep.
2: Jepang.
1: Gua Mbep duluan, Jepang.
4: Bel dulu.
1: Mbep Jepang.
4: Salah.
1: Ki.
4: Tadi
1: nama makanan ya.
4: Ya, oke, Bang Fadli.
2: Korea Selatan.
4: Salah.
1: Kiha.
4: Apa?
0: Irak.
1: Susah.
4: Tidak.
1: Tuh, dari benua.
0: Ah, sekarang perkecil ya benua.
1: Benua.
0: Asia, Afrika.
4: Bukan Asia.
1: Bukan Asia.
0: Oke, bukan Asia.
1: Enggak dipersempit lagi.
2: Bukan Afrika.
1: Tebak-tebakan.
0: Siapa lagi ulang? Ulang namanya.
2: Afrika.
0: Udah dua tuh. Siapa namanya tadi namanya?
4: Asia bukan Afrika. Keiki.
1: Tapi main di Eropa.
0: Enggak tahu.
4: Keiki ini main di mana dia ya? Enggak, main di negara asalnya
1: dia. Iya. Bahkan dia
0: Bapak. Hiha.
4: Ya.
0: Swiss.
4: Swiss? Yakin?
0: Yakin.
4: Salah.
1: Mbep.
4: Mbep.
1: Paraguay.
4: Paraguay. Hampir, hampir.
1: Mbep, Uruguay.
0: Mexico.
4: Salah.
1: Mbep.
4: Apa?
1: Kolombia.
4: Salah.
0: Iya, Uruguay lah berarti.
1: Udah tadi.
0: Oh, berarti ini Amerika Latin dong.
2: Amerika.
4: Salah.
0: Amerika Latin.
1: Mbep, Kanada.
4: Salah.
0: Argentina.
4: Habis.
1: Mbak Bolivia.
0: Iya, Brazil.
2: Ah, de- siapa ada tadi?
3: Gaiti da Silva.
2: Hah? Enggak pakai da Silva. Kalau pakai da Silva tahu kita.
3: Enggak ada.
1: Ya kan gitu sengaja. Oh. Da Silva pilihannya kalau enggak ya Brazil, Brazil ya. Spanyol.
0: Okay, okay. Kalau pakai Haji Silva berarti Saudi. Indonesia, Indonesia.
1: Aco.
0: Udah, 2-0 nih.
4: 2-0.
1: Oke. Okay.
4: Next.
1: Ya. Pertandingan keempat.
4: Ini kayaknya agak mudah nih. Namanya adalah Ryan Hamed.
1: Mbep. Mbep. Mbep. Arab Saudi.
4: Betul.
0: Hamednya. Hamed.
1: Bukan, bukan. Rehan. Rehannya.
4: Ryan. Ryan.
1: Ryan. Ryan, ya.
0: Ryan.
1: Itu kayak.
0: Ryan Cherky. Hah?
4: Iya, Ryan Cherky
1: Prancis
4: kan?
1: Makanya
4: itu tadi.
1: Iya. Ponakan gua, Ryan.
0: Iya, ada. Siapa? Iya.
1: Tapi dia orang Indonesia.
4: Pertanyaan terakhir.
1: Kok Dito nih menang nih?
2: Iya. Iya.
4: Pertanyaan terakhir. Poinnya 3.
0: Berarti, Pak. Berarti,
1: berarti sulit nih. Berarti sulit nih.
0: Bisa langsung
1: sulit nih. Berarti semua punya potensi menang ya?
4: Oke.
1: Okay.
4: Ini sama kayak nomor 2 tadi.
1: Aduh. Aduh.
4: Hampir sama. Jadi namanya itu asing di negara
1: sendiri. Namanya asing. Oh. Awas dia, Siti. Dia punya penting. Soalnya itu ada yang curang ya. Ada yang curang dulu ya. Tanpa menyebutkan nama ya. Oke.
4: Okay.
1: Nah, ya. Kita far ya.
3: Kulit poinnya 100 lah.
0: Iya.
4: Huh? 3 aja.
1: 3.
2: 100.
0: Jauh.
4: Soalnya ini udah 2
1: satu. Ini kayak juri cerdas kemarin kemarin ya dia. Minus 5 katanya.
2: Minus 5.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Okay.
4: Terakhir namanya adalah ini 2 kata ya. Mm. Jadi aku nyebutkan satu dulu.
1: Okay.
4: Tahan dulu.
0: Iya. Yeah.
4: Namanya adalah Kamal.
0: Oh, Kamal.
4: Miller.
1: Kamal Mer.
4: Mer.
1: Jerman.
4: Salah.
2: Spanyol.
4: Salah.
0: Iha.
4: Iha.
0: Maroko dong.
4: Tetot.
1: Kamal Miller.
2: Argentina.
3: Tetot.
4: Salah.
1: Kamal Miller.
0: Iha.
4: Iha.
0: Republik Demokratik Kongo.
4: Salah.
1: Oh, aku tahu nih.
2: Swiss, Swiss.
4: Salah.
1: Ini orang Prancis berdarah Kanada nih pasti. Kanada, Mbep, Kanada.
4: Benar.
1: Mina-mina,
0: gak nyangka,
1: gak nyangka. Kan gue nembak-nembak aja loh pada itu.
0: Gak nyangka.
4: Hoki
1: ya.
2: Tidak ada nama Indonesia tadi.
0: Ya ya,
2: nama Indonesia. Indonesia.
1: Well, that's it di podcast kita hari ini barengan Jamie Vardy
0: dan
1: Dito Satriawan,
0: Dito S
1: dan saya Amran Syarifuddin. Thank you guys.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Terampuan masih bersama Perompat RR Pekanbaru dan saya kembali menyapa Anda untuk petang hari ini. Udah santai-santai di rumah lah ya Cik Terampuan. Tapi bagaimana dengan ulasan tadi? Mudah-mudahan ada faedahnya dan juga membuat rasa cinta Anda terhadap dunia bola kembali bergelora lah gitu ya. Apalagi di Piala Dunia 2026 tahun ini saudara. Kita beralih ke destinasi wisata lokal saudara. Gak jauh-jauh ya, di Kota Pekanbaru. Karena ternyata Museum Sang Nila Utama Riau sekarang jadi pusat edukasi favorit ribuan siswa saudara. Catatan dari pengelola, pihak pengelola ya, per Januari 2026 ternyata sempat menjadi puncak kunjungan Cik Tonapuan, sekitar 2088 pelajar. Begitu juga di bulan Februari masih terjaga konsisten dengan kunjungan 2000-an orang gitu, 2000 pelajar. Tapi jatuh turun drastis di bulan Maret ya, hanya 62 pelajar. Tapi di bulan April kembali melonjak tajam menjadi 1.672 pelajar seiring aktifnya agenda sekolah, dan bulan Mei bertahan di angka tinggi dengan total 1.603 pelajar yang datang berombongan. Dan kunjungan sekolah yang terstruktur dinilai menjadi motor utama dalam mendongkrak angka literasi budaya di tingkat daerah ya, sekaligus menjaga eksistensi museum di tengah gempuran hidup hiburan modern sekarang. Jadi tingginya angka kunjungan dari kalangan sekolah inilah yang menunjukkan Museum Sang Nila Utama masih memegang peranan penting. Jadi adanya program kunjungan rutin dari berbagai lembaga pendidikan ini sangat efektif ya saudara, mengenalkan sejarah dari sejak usia dini. Sepertinya memang sudah menjadi agenda yang harus rutin ya, karena dengan membawa anak-anak mengunjungi Museum Sang Nila Utama Riau ini bisa menjadi ajang edukasi, belajar sejarah dan budaya Melayu khususnya untuk Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan ini masih terus terjaga konsisten dan akan semakin naik lagi diagramnya ya, agar Museum Sang Nila Utama ini bisa menjadi benar-benar menjadi pusat edukasi favorit masyarakat Kota Pekanbaru terutama untuk anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Dan sebelum mengakhiri tema petang ini, Cik Tuan Puan, saya juga mengingatkan untuk kita ya. Walaupun sebenarnya tren kunjungan ke Museum Sang Nila Utama Riau ini di lebih banyak para pelajar, tapi kita sebagai masyarakat Pekanbaru juga tidak menutup kemungkinan ya. Supaya tahu seperti apa Museum Sang Nila Utama Riau, apa aja isi di dalamnya, kita juga masyarakat Kota Pekanbaru harus tahu ya sejarah dan ragam alat-alat tradisional Melayu yang tersimpan di museum ini, Cik Tuan Puan. Dan tren kunjungan masyarakat ke Museum Sang Nila Utama ini tentu adalah kabar gembira buat kita semuanya, apalagi ternyata Cik Tuan Puan, puluhan turis asing setiap bulannya juga membuat Museum Sang Nila Utama itu menjadi gerbang pariwisata internasional di Riau. Itu dia Cik Tuan Puan mengingatkan kita bahwa di Pekanbaru aja ada tempat wisata yang bisa kita kunjungi, yaitu Museum Sang Nila Utama Riau. Dan saya akhiri tepak petang hari ini dengan ucapan terima kasih atas kebersamaannya, saudara. Jangan kemana-mana, program sepanjang tepak malam nanti akan hadir bersama Fajriah Hidayati ya. Masih dengan program lagu-lagu daerah lainnya ya. Jadi tetap bersama kami dan selamat menikmati sore dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam budaya Melayu dikenal tata cara pewarisan nilai-nilai budaya Melayu yang selalu disebut mewariskan tunjuk ajar Melayu. Nah, yang dimaksud yang tunjuk ajar itu pada hakikatnya adalah menunjuk kepada yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik, memberikan contoh kepada yang senonoh, dan menjadikan ilmu kepada yang sejudu. Nah, dengan demikian, nilai-nilai asas budaya Melayu yang intinya berlunaskan kepada nilai yang Islami itu diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini berjalan tidak hanya di dalam majelis-majelis terhormat, tidak hanya di dalam dilakukan di dalam majelis-majelis resmi, juga dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di pekarangan, di halaman, dan di mana saja pun kalau ada kontak-kontak atau hubungan antara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Nah, orang tua-tua mengatakan, mengapa perlu dilakukan tunjuk ajar? Pertama, untuk membentuk kepribadian masing-masing anggota masyarakatnya supaya menjadi anggota masyarakat yang baik, yang disebut sebagai masyarakat, anggota masyarakat yang tahu diri. Tahu diri dengan perinya, tahu duduk dengan tegaknya, tahu susun dengan aturnya, tahu alur dengan patutnya. Nah, orang yang tahu diri, bermana dia dapat menempatkan diri itu secara baik dan benar, baik dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya maka tunjuk ajar ini selalu disampaikan pada kesiap kesempatan dan dituturkan di dalam ungkapan-ungkapan adat ataupun di dalam gurindam, syair, dan pantun sehingga memperkaya khasanah budaya Melayu itu sendiri. Orang tua juga mengatakan, kalau kail panjang sejekal, janganlah laut hendak diduga. Kalau kecil kurang berbekal, sampai tua sengsara juga. Jadi maknanya apa? Setiap anak, setiap individu, setiap orang harus memiliki nilai-nilai asas sebagai jati diri dia sendiri. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan menjadi bekal dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Sebab itu orang tua mengatakan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai itulah yang akan menjadi landasan berbuat, landasan berpikir, landasan berbicara, dan landasan dalam pergaulan sehari-hari. Insya Allah, yang memiliki nilai-nilai asas budaya ini, maka setiap orang akan memiliki jati diri kemelayuannya, dan jati diri itu adalah sebagai sandaran, tiang untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, kita ke kabar berita pertama bersama saya Fajriah Hidayati. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menggelar kegiatan bertajuk Sinergi Pendidikan dan Kesehatan mewujudkan generasi muda Riau yang cerdas, sehat, dan bebas stigma HIV atau AIDS. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 pelajar SMA dan SMK sekota Pekanbaru yang merupakan perwakilan pengurus OSIS dari berbagai sekolah. Sosialisasi menghadirkan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, narasumber dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, serta Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pencegahan HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, serta pentingnya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV atau AIDS. Dalam sambutannya, Markarius Anwar mengatakan bahwa edukasi sejak dini sangat penting, mengingat para pelajar akan segera memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi dan menghadapi berbagai tantangan pergaulan.

Kita ke kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Sebanyak 55.652 calon siswa SMA SMK Negeri di Provinsi Riau telah melanjutkan pemilihan sekolah pada kesempatan kedua. Pada proses tersebut, sistem penerimaan murid baru atau SPMB berjalan normal dan tidak ditemukan gangguan teknis yang menghambat proses pendaftaran maupun pemilihan sekolah oleh calon peserta didik. Berdasarkan data terbaru, jumlah akun yang telah aktif dalam sistem SPMB mencapai 73.679 akun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55.652 calon siswa telah melakukan pemilihan sekolah pada kesempatan pertama. Sementara itu, sebanyak 4.447 calon murid telah melanjutkan pemilihan sekolah pada kesempatan kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian peserta belum diterima pada pilihan sebelumnya sehingga melanjutkan proses pemilihan ke tahap berikutnya. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: 95,9 FM, Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Cik Tuan dan Puan. Semoga Cik Tuan dan Puan dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cik Tuan dan Puan, malam hari ini pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Fajriah Hidayati akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan dalam rangkaian Tepak Malam. Cik Tuan dan Puan, kita akan bersama dalam program-program menarik dan akan disajikan juga lagu-lagu Nusantara yang akan menghibur Cik Tuan dan Puan malam hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Wah, sudah saatnya berakhir pekan bersama keluarga dan orang terkasih Cik Tuan dan Puan. Jadi selamat menikmati waktu akhir pekan Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, pukul 18 hingga pukul 19 seperti biasa, kita akan bergabung dengan Mimbar Islam bersama dengan Programa 1. Kita akan simak pesan-pesan religi dari Ustadz, dan kemudian kita jelang juga seruan azan maghrib dengan pembacaan ayat suci Al-Quran nanti tentunya. Kita akan bersama dengan Programa 1 sesaat lagi. Jangan kemana-mana, nanti setelah Mimbar Islam kita akan kembali lagi bersama Aji ya tentunya.
3: Maka wa idza da'ah fa'ajihu. Kalau saudara kita sesama muslim mengundang kita, memanggil kita, atau mengajak kita dalam arti yang positif, maka berhak kita selaku muslim memenuhi panggilannya. Begitu sebaliknya, apabila dia memanggil kita, apalagi ia mengucapkan assalamualaikum, kalimatnya kalimat salam, ia memanggil kita, memanggil nama kita, menyebut nama kita, nama yang baik, ustaz, buya, syekh, al-mukarram, atau fulan, ibnu fulan, memanggil dengan panggilan yang baik, maka kita harus memenuhi panggilannya, memenuhi ajakannya. Minimal kita merespon panggilannya, minimal kita menoleh, bukan sebelah mata kita menoleh, bukan sebelah mata kita memenuhi panggilannya, tapi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap para sahabat memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melihat ke belakang atau ke samping dengan sebelah mata saja, tapi beliau langsung menghadapinya dengan wajah 100%, bukan dari sebelah saja, bukan sekedar mutar kepala saja, tapi kepalanya, badannya, semuanya ikut memutar menghadapi orang yang memanggilnya tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh orang-orang non-muslim, orang-orang Quraisy yang belum Islam, itu pun beliau menghadapinya, dia putar badannya, dia hadapi, bukan kepalanya atau wajahnya saja ia putar melihat ke samping, tidak, tapi ia putar badannya sehingga ia melihat orang yang memanggilnya tersebut dengan sepenuh badan, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh wajah, dengan mata kedua-duanya, bukan memandang orang yang memanggilnya tersebut dengan sebelah mata. Para pemirsa RRI rahimani warahimakumullah, di mana saja berada, maka apabila ini yang dua ini saja sudah kita amalkan, kita sudah termasuk orang yang sudah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya yang sahih, barang siapa yang mengamalkan sunnahku, mencintai sunnahku, maka ia bersamaku di surga. Apabila salam sudah diucapkan dan dijawab pula, apabila dipanggil kita sudah memenuhinya pula, maka berikutnya adalah apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ini yang ketiga, ini perlu juga. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. dengan cara yang baik. Nasihat, tausiah, mau'idhoh hasanah, bukan berkata-kata kasar, bukan berkata-kata kotor, tapi nasihat itu adalah bagaimana supaya yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mau silaturahim jadi mau silaturahim, yang tidak mau bersedekah mau bersedekah, yang tidak mau saling menyapa mau saling menyapa. Maka alhamdulillah masih bersyukur kita kalau ada orang yang meminta nasihat kepada kita. Apabila ada orang meminta nasihat kepada kita tidak kita nasihati, dosanya besar. Sudah tahu orang tersebut ingin bertaubat kepada Allah, sudah jelas nyata bahwa dia ingin nasihat, nasihat agama, nasihat tentang iman dan Islam. Karena selama ini dia tidak mau sholat, sholat juga, tapi sholatnya itu hanya 2 kali setahun, atau disebut dengan PSDS, persatuan sholat 2 kali setahun. Sholat 5 waktu dia belum mampu katanya, belum bisa katanya, alasan karena kotor, karena belum bersih, karena belum fokus, belum khusyuk, bla bla bla bla bla. Tapi kok hari itu ia minta nasihat kepada kita, minta nasihat kepadamu, maka kita wajib menasihatinya untuk ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan yang kedua ini menjadi asbab agar kita selalu apabila dipanggil maka kita harus memenuhinya, dan apabila dia minta nasihat kita harus menasihatinya dengan harapan ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya besok pada hari kiamat amal-amal soleh yang sudah kita sampaikan tersebut mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru dan baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik Penuhilah Panggilan Salam yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Wahid SE. Dan juga pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda bahwasanya untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Dan juga bagi Anda yang mungkin barangkali sedang berada dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, tetap berhati-hati di jalan, atur kecepatan kendaraan Anda, dan juga pastikan menjaga jarak serta mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Karena keselamatan adalah hal yang paling utama, dan juga ada keluarga yang sedang menanti Anda di rumah. Selanjutnya mendengar, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Kali ini surah Al-An'am dimulai dari ayat 1 yang dibacakan oleh Rizki Alwi dan diterjemahkan oleh Sri Jumiati.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: telefon.
1: Terima kasih pendengar, baru saja Anda simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan surah Al-An'am ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Rizki Alwi dan juga diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Baik pendengar, saat lagi Anda akan mendengarkan kumandang azan maghrib. Mari kita jawab panggilan suci tersebut dengan penuh keikhlasan dan juga kekhusukan. Dan juga bagi Anda yang mungkin masih berada dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan. Seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
8: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
9: Saya Saiful Anwar.
7: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
8: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
9: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Tuan dan Puan, pukul 19 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah masuk dalam rangkaian ragam irama Nusantara. Tentunya akan ada informasi kekhasan daerah untuk Cik Tuan dan Puan. Malam hari ini disajikan lagu-lagu Nusantara, mulai dari lagu Batak, kemudian lagu dari Dayak, Jambi, dan lain sebagainya Cik Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap bersama aja. Kita akan nikmati satu lagu dari Anti Kila, ada Sid di Lasa Ria Dwi. Dan selanjutnya ada Jen Manurung, Na Pinaborhat Ni Hapok.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
6: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
5: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
6: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
5: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya. Badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Nasihat tokoh Islam dunia. Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan. Al-Ahnab Bitcoins. Suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Propat FM, suara budaya.

Cituan dan Puan tahu negeri seribu parit ada di mana? Jadi ada satu kota, ibu kota, yaitu Tembilahan yang jadi pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dan terkenal dengan julukan negeri seribu parit. Terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan kota ini merupakan salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia dan jadi pusat perdagangan yang strategis, Cituan dan Puan. Selain sebagai pusat pemerintahan, potensi daerahnya didominasi oleh perkebunan kelapa. Paling terkenal di sana itu pabrik-pabrik santan yang persebaran produk-produknya itu mencapai ke Pekanbaru, bahkan ke negeri tetangga juga, Cituan dan Puan. Dijuluki negeri seribu parit karena kondisi geografisnya yang dikelilingi oleh perairan dan parit-parit alami, Cituan dan Puan. Untuk aksesibilitasnya, menjadi simpul transportasi penting yang menghubungkan wilayah perairan Riau dengan kota-kota lain seperti Batam, Tanjung Balai Karimun, kemudian Kuala Tungkal, melalui pelabuhan Tembilahan, Cik Tuan dan Puan.

Cituan dan Puan, kita akan mendengarkan drama legenda dan kali ini kita akan ke Jawa Timur, asal usul Trenggalek. Dan nantikan setelah drama legenda nanti kita akan masuk seperti biasa program interaktif telepon dan malam hari ini spesial lagu-lagu Melayu Cik Tuan dan Puan. Akan kita iringi juga dengan berpantun, sepertinya akan lebih seru ya. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung nanti silahkan siapkan pantunnya dan bergabung bersama kita. Tapi terlebih dahulu kita akan simak dulu asal usul Trenggalek, drama legenda dari Jawa Timur.

Kisah dahulu kala, di wilayah barat bumi Pertikan Sendang Kamulian terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka

Putri raja satu-satunya yang bernama Raden Ayu Saraswati sedang sakit. Dia menderita sakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat.

0: Siapapun yang mencium aromanya pasti akan menutup hidungnya. Sebenarnya sang raja sudah berusaha mengobatinya. Seluruh tabib dari penjuru negeri sudah didatangkan, namun tak ada satupun yang dapat mengobati penyakitnya. Suatu hari sang raja meminta pendapat kepada patih tentang nasib putrinya. Sang raja merasa malu jika para raja yang berkunjung mengetahui keadaan sang putri.
1: Miturut pamanggih kulo, langkung prayogi sang putri kapasrahaken sauntoro ing padepokan sinawang ingkang wonten ing sisih kulonipun kerajaan. Mbok menawi mangke ing mriko, putrine sang prabu saged pados coro kagem saras.
2: Caranmu apik banget, Patih. Sesok awakmu dhewe kudu ngeterke anakku ning kono.
1: Sendika dawuh Kanjeng Prabu.
0: Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke padepokan Sinawang.

0: Ageng Sinawang, pemimpin padepokan itu, menyambut kedatangan Patih dan Putri Raden Ayu Saraswati dengan hormat. Termasuk juga para murid di padepokan turut menyambutnya. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan bau amis yang keluar dari tubuh Raden Ayu. Nuwun sewu Ki Ageng, ingsun iki Patih Kraton Majapahit. Dene kang nunggal kalih kula niki putri Sang Prabu, kang gadah asma Raden Ayu Saraswati. Nanging saiki putri loro, awake mancarake ambu amis banget. Awit saking punika, Baginda kersa masrahaken putri ing mriki supados Ki Ageng saged mbiyantu nambah.
1: Duh, pranyoto tamu kula punika Patih Kraton Majapahit. Nuwun sewu. Menawi sambutan kita kirang sopan, kula nampi Raden Ayu Saraswati manggon wonten mriki kalian murid-murid kula sanesipun.
0: Setelah ditinggal pulang Patih, Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Dikarenakan bau yang sangat menyengat, mereka memberi julukan kepada sang putri dengan nama Roro Amis. Singkat cerita, sang putri diobati dengan cara berendam di Sungai Bagong

0: Memasuki hari ke-40 Raden Ayu berendam. Tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan berenang mendekatinya. Pemuda itu bertanya kepada sang putri, kenapa tempat ini berbau amis? Raden Ayu Saraswati menjelaskan jika bau itu muncul dari tubuhnya.
1: Tadi awakmu sing mambu amis. Yen aku bisa ngilangi mambu amis saka awakmu. Kowe gelem dadi bojoku.
2: Aku wis meh nyerah karo penyakitku. Yen sampean bisa nambani, aku bakal nuruti apa sing dikarepake.
1: Kowe wis janji, aja mblenjani. Yo wis, saiki tak tambani penyakitmu.

pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai. Perlahan, air sungai tiba-tiba bergejolak seperti air mendidih. Akan tetapi air itu tak terasa panas, justru terasa sejuk di kulit Raden Ayu Saraswati. Kemudian pemuda tampan itu menarik kedua tangannya dari dalam sungai, dan sungai itu menjadi tenang kembali.

0: bau yang ada di tubuh Raden Ayu seketika menghilang. Pemuda itu pun menagih janji sang putri.
1: Kula paring asma Saraswati. Kula purun dados garwanipun sampean.
2: Iya, Saraswati. Aku Srobo. Aku arep nglamar awakmu. Dudono omahmu ning endi?
0: Singkat cerita, akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana. Sang Prabu datang untuk merestui pernikahan dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di Padepokan Sinawang. Berjalannya waktu, Raden Ayu Saraswati hamil. Di masa kehamilan istrinya, Srobo ingin bertapa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dia juga berpesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum senja tiba dan dilarang masuk ke tempatnya bertapa.

Raden Ayu Saraswati semula sangat memegang teguh pesan suaminya itu. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum kelahiran sang anak, dia mulai melanggarnya. Dia mengambil jemuran sebelum senja tiba. Sejak melanggar pesan suaminya itu, perasaan Raden Ayu Saraswati

0: Hingga pada suatu hari, Raden Ayu nekat masuk ke tempat suaminya bertapa. Dia terkejut karena melihat seekor buaya putih berada di tempat pertapaan suaminya.
1: Ojo wedi, iki aku Srobo bojomu. Amarga sliramu wis melanggar welinganku, aku balik nang wujudku. Sejatine aku buaya putih sing nguasani Kalibago. Pesenku sing pungkasan, yen anakku lahir lanang, wene ora jeneng Menak Supal. Wis Saraswati, aku bakal lumuh.

Benar saja, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Menak Sopal. Setiap malam keanehan muncul pada tubuh bayi Menak Sopal, yaitu keluar sinar seperti kunang-kunang. Itu menandakan kelak Menak Sopal menjadi pemuda yang luar biasa. Saat beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang pandai. Semua ilmu diajarkan Ki Ageng Sinawang dengan cepat dikuasainya.

selain itu, dia juga berhasil menguasai ilmu Malih Rupa, peninggalan ayahnya, Srobo. Ketika ilmu itu digunakan, tubuh Menak Sopal berubah menjadi harimau yang sangat besar. Menak Sopal tumbuh menjadi pemuda yang baik hati. Dia senang menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hingga pada suatu ketika, penduduk sekitar Padepokan Sinawang menderita kekurangan air. Mereka sering berebut air belik di tepi Sungai Bagong. Tak jarang juga sampai terjadi perkelahian.

Dia pun pergi menyelidiki keadaan sekitar Sungai Bagong sambil berpikir bagaimana cara agar penduduk desa tak kekurangan air.

menyelidiki beberapa hari, akhirnya Menak Sopal memutuskan untuk membendung air sungai. Kemudian, dia mengumpulkan para pemuda sekitar beserta murid-murid Padepokan Sinawang untuk diajaknya membuat bendungan. Akhirnya bendungan itu pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tak begitu lama. Di malam hari, ketika semua pekerja sudah pulang, bendungan itu tiba-tiba ambrol. Keesokan harinya, Menak Sopal terkejut karena bendungan yang telah dibangun susah payah telah hancur. Dia memanggil semua orang untuk kembali memperbaikinya. Bendungan itu kembali roboh di malam hari dan terjadi berulang kali setelah diperbaiki. Merasa ada yang tak wajar, akhirnya Menak Sopal mengerahkan kesaktiannya untuk mengetahui siapakah yang mengganggu pekerjaannya.

0: Kak Sopal kemudian masuk ke dalam sungai dan memukul air sungai tersebut. Hei, Boyo Putih, apa sing kok lakoni? Nyapa kowe ganggu penggaweanku sampai ndadekne bendungan iki ambrol?
1: Tak rusak bendungan iki. Amarga kowe sadurunge gawe bendungan ora menehi aku panganan.
0: Panganan opo sing kok karepke?
1: Aku pengen mangan sirahe gajah putih. Yen kowe bisa ngabulake kekarepanku, aku janji ora bakal rusak bendungan iki maneh.
0: Buaya putih kemudian masuk kembali ke dalam sungai dan menghilang dari pandangan Menak Sopam. Menak Sopal akhirnya pulang kembali kepada Pokang Sinawang. Dia menceritakan hal itu kepada pemuda desa. Ada seorang pemuda yang menyarankan, jika memang permintaan buaya putih adalah kepala gajah putih, hanya ada satu orang yang memelihara hewan itu, yaitu Mbok Rondo Krandon. Menak Sopal akhirnya berangkat untuk menemui Mbok Rondo. Sampainya di rumah Mbok Rondo, dia mengutarakan keinginannya untuk meminjam gajah putih itu.
2: Mbok Rondo, gajah punika kula ampil tigang dinten kemawon. Sakwise niku kula wangsulaken.
3: Yen ana kedadean, sapa sing arep tanggung jawab?
2: Ingkang tanggung jawab punika Padepokan Sinawang. Kula muridipun Ki Ageng Sinawang. Paring asmo Menak Sopal.
3: Oh, dadi kowe didhawuhi Ki Ageng Sinawang. Aku ngerti dheweke. Ya wes, aku bakal nyili kowe gajah putih telung dino. Sakwise telung dino, balek nom rene.
0: Menak Sopal kemudian membawa gajah putih menuju tempat dibangunnya bendungan. Dia lalu menyembelihnya. Selanjutnya, dia melemparkan kepala gajah tersebut ke dalam sungai Bagong. Setelah itu, bendungan dibangun kembali oleh warga desa. Ketika selesai, bendungan tersebut tak pernah hancur lagi. Bendungan itu bernama Dam Bagong, yang berdiri kokoh menampung air sungai. Belik-belik di sepanjang sungai kembali penuh terisi air, sehingga warga desa tak mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. 3 hari telah berlalu. Mbok Rondo Krandon sudah menanti kedatangan Menak Sopal untuk mengantarkan gajah putihnya. Lama ditunggu, bahkan sampai 1 bulan lebih dia tak kunjung datang untuk mengembalikan gajah tersebut. Mbok Rondo pun marah. Dia mengumpulkan seluruh penduduk untuk diajak menyerang Padepokan Sinawang.

0: Di tengah perjalanan, Mbok Rondo dan rombongan tak sengaja melihat Menak Sopal yang sedang berkeliling desa.
1: Kowe Menak Sopal toh, bocah sing ngile ingon-ingon kuwingi. Ndi, saiki balek no gajahku.
2: Nuwun sewu Mbok Rondo. Gajah punika sampun kula sembelih, sirahipun kula aturaken dhateng Baya Putih ingkang nguasani Kali Bagong.
1: Piye? Gajahku kok beleh?
2: Enggih, Mbok. Baya iku janji, sakwise mangan endas Gajah Putih, dheweke ora bakal ngrusak bendungan sing tak bangun. Amarga bendungan iku kanggo nulungi kebutuhan banyu warga lan petani.
1: Ora mungkin. Kowe mesti ngapusi. Hei kabeh, ajaran bocah iki.
0: Sopal tak mau melawan. Dia memilih untuk menyelamatkan diri. Seluruh penduduk desa Krandon mengejarnya, hingga akhirnya dia pun terpojok. Dalam keadaan terdesak, dengan ilmu malih rupa miliknya, dia berhasil menyelamatkan diri.

sesampainya di Sungai Bagong, dia terjun ke dalam bendungan. Bok Rondo menyuruh penduduk desa untuk menunggu Menak Sopal muncul kembali ke permukaan. Dia sendiri bergegas pergi menuju ke Padepokan Sinawang.

0: Sesampainya di padepokan, Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati menyambutnya dengan ramah. Semula Mbok Rondo Krandon ingin meminta kembali gajah putih miliknya. Ki Ageng segera menjelaskan bahwa gajah putih itu sudah disembelih dan kepalanya diberikan kepada buaya putih penunggu sungai. Itu dilakukan menak sopal agar buaya putih itu berhenti merusak bendungan dan supaya kebutuhan air para penduduk dan petani dapat tercukupi.
1: Dadi bener, apa sing diomongne menak sopal?
2: Enggih, leres.
1: Tak pikir dee ngapusi. Yen gajah putihku digunakne kanggo ngrewangi gawe bendungan, ya wis, aku lilo lan ora tak masalahke.
2: Matur nuwun Mbok Rondo Krandon. Mugi-mugi terang ing penggalihmu menika saged ndadosaken karaharjan kagem warga.
1: Nanging, kepriye nasibe bocah sing jenenge menak sopal iku mau? Dheweke wis mlumpat menyang bendungan.
3: Aja kuatir Mbok Rondo, dheweke mesti bali kanthi slamet.
0: Benarlah apa yang dikatakan Raden Ayu. Di dalam sungai, menak sopal ditolong oleh buaya putih. Dia kemudian dibawa ke tempat yang aman bernama Sumur Gumuling. Ketika Mbok Rondo Krandon dan rombongan penduduk desa pergi, menak sopal juga pulang kepada Pokan Sinawang dalam keadaan segar bugar. Kata teranging penggalih yang diucapkan oleh Ki Ageng Sinawang untuk kebesaran hati Mbok Rondo itu kemudian digunakan menjadi nama daerah tersebut. Lama-kelamaan, kata teranging penggalih berubah menjadi Trenggalek.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan, pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kita bergabung dalam rangkaian program interaktif. Jadi untuk Cituan dan Puan yang nak berpantau malam hari ini, dah mula dah ni. Ini transisi bahasa ya, tapi dia akan campur-campur saja karena sejujurnya

dia lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia. Cetan dan puan. Cetan dan puan, silakan bergabung di 23606. Untuk yang sudah menyiapkan pantun, boleh nanti kita berpantun bersama di sini. Atau yang malu-malu, nah boleh text saja atau WhatsApp saja kita di 0811-7600-959. Sekali lagi, Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung bersama kita malam hari ini di 23606. Satu lagu dari Iyad Bustami Tanjung Katong. Ini akan jadi lagu ketiga yang membuka malam hari ini siaran khusus Melayu kita, Cik Tuan dan Puan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Udahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mukanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya tante.
1: Sini.
2: Kenapa tante?
1: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu bapak marahin mama tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Apakah Anda ikut menyahut begitu

0: cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Sedikitnya ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Encik Tun dan Puan, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sini, mulai dari berenang, memancing, menyantap kuliner di sekitar danau, sampai menyewa perahu untuk berkeliling danau. Selain itu, ada 24 desa di sekitar tempat wisata ini yang bisa kita kunjungi, serta berinteraksi langsung dengan warganya. Pemandangan deretan rumah panggung dengan jaring ikan memiliki hal yang sangat wajar kita lihat di sini. Yang lebih menarik lagi, adanya acara tahunan seperti Festival Danau Sentani yang bisa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni. Di saat festival berlangsung, Danau Sentani penuh oleh wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya setempat. Selain itu, kita bisa menikmati pertunjukan dan juga memuaskan diri dengan kuliner khas Papua yang banyak disajikan di sini.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bilalah kita mendengar satu tembang lagu dari Neo Kolu, ada Zapin Usik Mengusik ini Cik Tuan dan Puan. Rasa nak menari tengah-tengah malam ni pun tak apa gitu. Sebab begitu asyiknya lagu-lagu ini Cik Tuan dan Puan. Dan ini ialah requestan yang telah masuk di WhatsApp program Mak Empat Pekan Baru dari Inas yang beralamatkan di Siak. Wah, terima kasih Inas dengan bergabung. Tadi pun kita dah putarkan juga lagu-lagu Cik Tuan dan Puan. Kita masih lagi ada waktu hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Tak pun terbaca, tapi insyaAllah lagu yang Cik Tuan dan Puan requestkan akan dia putar malam hari ini di program 4 Melayu Cik Tuan dan Puan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

0: Cituan dan Puan, Selat Panjang Kepulauan Meranti Riau adalah satu daerah yang percampuran sukunya itu juga lumayan banyak ya. Jadi ada beberapa etnis Tionghoa seperti Chinese, beberapa festival maksudnya dari etnis Tionghoa ataupun Chinese itu jadi salah satu festival daerah juga yang memikat para pengunjung ataupun turis, Cik Tuan dan Puan. Nah, salah satunya ini ada festival Perang Air di Selat Panjang. Biasanya itu berlangsung selama berhari-hari, Cik Tuan dan Puan, bisa sampai dengan 6 ataupun 7 hari, Cik Tuan dan Puan. Untuk 2026 kemarin itu diadakan di bulan Februari ya, yaitu dari tanggal 17 sampai dengan 22 Februari 2026. Bayangin, ada ratusan bahkan ribuan orang yang datang dari berbagai daerah, ya sudah pasti dari daerahnya sendiri, untuk ikut bermain perang air, Cik Tuan dan Puan. Kapan lagi coba bisa nyiram mama-mama atau bisa nyiram bapak-bapak tanpa dimarahin? Karena memang momennya adalah momen perang air ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi kemeriahan acara ini biasanya itu alat-alat yang digunakan, ya sudah pasti yang dibutuhkan gayung, pistol air, dan tidak hanya diikuti oleh warga Tionghoa tapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dan wisatawan dari berbagai latar belakang dalam suasana yang inklusif, Cik Tuan dan Puan. Jia pingin ikut juga, mungkin 2027 bakal direncanakan ke Selat Panjang untuk festival perang air. Cik Tuan dan Puan, terima kasih. Jia tutup sampai di sini ya.
1: Hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Kami akan menjumpai kembali Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, penyemangat Tuhan dan Tuhan dimanapun berada. Kita awal kebersamaan kita pagi hari ini dengan Bima pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 1 hingga 4 bersama Qori Asri Azir. Lanjutkan nanti lagu-lagu hiburan pagi, lagu-lagu bernuansa Islami. Kami hadirkan hingga pukul 5.30. Selanjutnya pukul 5.30 kita akan menyimak Mutiara pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru. Salam marah, salam bahagia untuk Citronoban senantiasa setia sejak awal pagi hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT menerima segenap amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Radio Al-Haji.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wanita Penghuni Surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu auratnya terbuka, wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Citarum berpukul 5.32 menit, kita bergabung dengan program 1 akan menyimak Mutiara Pagi.
1: 024595 0761245 atau juga boleh nanti Anda bergabung di via pesan singkat kami WhatsApp Pro 1, kirim pesan Anda kepada kami pendengar di WhatsApp 0811 767391. Jangan lupa menyebutkan untuk nama, alamat juga pendengar ya. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan ini hingga nanti jelang menit 45 waktu Indonesia Barat ya, jam 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu tentang keajaiban Al-Quran ini. Segera akan kita simak bersama dengan Ustadz Haji Yana Mulyana, SPDI MPD. Kami persilakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil wahidul qahar, al-azizul jabbar, ar-rahimul ghafar, muqallibul qulubi wal absar, muqaddiru ala ma yasha'u wa yakhtar, yukawirul layla ala nahar, wa yukawirul naharu ala layl. Sumalhamdulillahiladhi amarona bittihadi wal wifaq, wa nahana anisiqaqi wa nifaq, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi yub'atu liutammiman bimakarimil ahlak. Bapak-bapak, ibu-ibu, inci-inci, tuan-tuan, puan-puan, pendengar acara ini, tidak ada kata yang lebih patut kita sampaikan kecuali ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua masih diberi usia untuk berjumpa dengan hari Sabtu di tanggal ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita semua bisa menyimak acara Mutiara Pagi yang ditayangkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Bapak-bapak, ibu-ibu, pembahasan kita mengenai keajaiban Al-Quran barangkali dimulai dengan bahasa bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci umat Islam, tetapi juga sumber cahaya dan petunjuk dalam kehidupan. Banyak orang yang mengalami perubahan luar biasa setelah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Banyak kita mendengar bagaimana seseorang kemudian dia menjadi mu'alaf, misalnya, ketika sesudah mendengar lantunan Al-Quran. Bagaimana kemudian orang-orang mempunyai kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini ketika dia menyimak Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Diceritakan ada seorang muda, sebut saja begitu, namanya Muhammad Riyandi. Pria ini, laki-laki ini, dihukum 12 tahun karena kasus narkoba. Bayangkan, 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar kan? Dan kalau hukuman itu masuk di atas 5 tahun itu berarti ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Selama di lembaga pemasyarakan TAN kelas 2A di satu kota, Riyandi mulai aktif dalam kegiatan keagamaan dan belajar membaca Al-Quran. Sehingga bertahun-tahun dia lakukan itu, akhirnya hidayah masuk ke dalam hatinya. Dan kemudian beliau akhirnya menjadi guru mengaji bagi sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2 itu. Kisah ini, kalau kita telusuri, maka bersesuaian dengan surat Az-Zumar ayat 53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semua. Sesungguhnya Allah, Dia itu Maha Pemberi Maaf. Dari kisah ini kita semua banyak belajar bahwa seorang narapidana saja bisa mendapatkan hidayah untuk menjadi lebih baik. yaitu mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini pun bersesuaian dengan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi yang menyampaikan bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ini mengenai seorang wanita yang memiliki kanker stadium 2 dan meningitis. Perempuan ini bernama Ana yang terus menjalani berbagai pengobatan medis sejak tahun 2013. Kemudian berobat ke sana kemari sampai akhirnya menjalani operasi sampai 6 kali. Meski begitu, Ana kemudian mencari alternatif untuk mendapatkan penyembuhan dari penyakitnya. Sampai akhirnya beliau mengatakan, dulu saya kena kanker stadium 2, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Saya terus berobat, bahkan menjalani 6 kali operasi. Tapi kesembuhan sejati saya ditemukan melalui Al-Quran, tutur Ana. Dia mencari petunjuk spiritual dengan mengkaji Al-Quran dan berdoa. Kisah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Mutiara Pagi, bersesuaian dengan Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak menambah kepada orang zalim kecuali kesesatan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna Quran ayat 82 surat Al-Isra ini, bahwa Al-Quran dapat menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam

yang beriman kepada Al-Quran dan mempelajarinya, membenarkannya, serta mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Beberapa penelitian telah menyoroti hubungan antara stres kronis dan risiko kanker. Meski stres tidak dianggap sebagai penyebab langsung kanker, namun dampaknya terhadap sistem imun dan perilaku individu dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit ini. Stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih sulit melawan sel kanker. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dilepaskan dalam jangka panjang dapat mempercepat pertumbuhan tumor serta penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lainnya. Kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber kekuatan, sumber ketenangan, dan hidayah bagi siapa saja yang mendekatkan diri dengan hati yang ikhlas. Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mampu mengubah seseorang menjadi lebih baik. Semoga kita semua dapat semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran dan merasakan keajaiban-keajaiban serta keberkahannya dalam hidup sehari-hari. Dalam ajaran agama kita, begitu banyak pahala yang diberikan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, satu kalimat, tetapi alif satu huruf itu akan diberi ganjaran, lamnya yang kamu baca akan mendapat ganjaran, dan mimnya yang kamu baca akan mendapat ganjaran. Bahkan dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan bahwa di dalam salah satu hadis yang cukup panjang, beliau menyampaikan, siapa di antara kalian yang datang ke satu pasar, kemudian kalian pulang dengan membawa dua ekor unta yang sangat cantik. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasul, kami senang sekali kalau dapat melakukan itu. Kalau begitu, kata Nabi, mengapa kalian tidak membaca Al-Quran dua ayat saja setiap kalian datang ke masjid? Atau empat ayat setiap kalian datang ke masjid? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, begitu amat besar keajaiban-keajaiban Al-Quran ini. Banyak pahala yang terkandung di dalamnya, banyak kesembuhan yang bisa diberikan oleh Al-Quran, dan banyak ketentraman-ketentraman dari Al-Quran. Salah satu yang menjadi pembahasan juga adalah bagaimana kemudian Allah menantang kepada mereka yang meragukan Al-Quran. Allah menyampaikan dalam salah satu ayat, seandainya kamu ragu dengan Al-Quran ini, faktu bisurati mimitlih, maka datangkanlah satu surat semisalnya. Bahwa kamu tidak akan bisa membuat satu ayat pun di kehidupan ini yang bisa menandingi Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jawaban ini adalah tantangan Allah ketika orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Al-Quran itu karya Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Tetapi Allah menyampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi surati mimislih, wad'u syuhada'akum. Seandainya kamu ragu dengan Al-Quran ini, maka datangkanlah satu ayat semisal ini dan bawalah kawan-kawan kalian untuk membuat Al-Quran seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, banyak keajaiban dalam Al-Quran dan pertanyaannya adalah seberapa dekat kita saat ini dengan Al-Quran? Seberapa jauh kita membaca, mengkaji, mentahsin Al-Quran serta mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Meski begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, berdasarkan temuan dari Kemenag RI, bahwa sampai hari ini umat Islam

0: itu ditemukan ada 11,3 responden yang tidak memiliki mushaf Al-Quran di rumahnya. Betapa menyedihkan bahwa Quran pun yang begitu mudah kita dapatkan tidak dimiliki oleh rumah-rumah kaum muslimin. Padahal Al-Quran ini wajib kita pelajari. Tidak ada satu kitab pun yang masih terjaga kualitasnya atau keasliannya kecuali Al-Quran. Semua agama, agama yang lain tidak memiliki kitab yang semenjak diturunkan sampai hari ini dan insya Allah sampai kiamat nanti itu akan bertahan dengan huruf-hurufnya yang sama di mana-mana. Ketika orang di Bengkalis membaca Al-Quran, maka hal yang sama juga dibaca oleh orang di Eropa sana dengan huruf, dengan ayat yang sama dan tidak berbeda-beda. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu wa inna alaina lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kira-kira itu sajalah yang disampaikan pagi ini. Mari kita kuatkan dengan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan. InsyaAllah mudah-mudahan kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, saya akan minta waktu kepada para pendengar semuanya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, cincin tuan-tuan, puan-puan. Selamat menikmati hari Sabtu yang indah ini dengan penuh keberkahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya baiklah pendengar, kita baru saja tadi menyimak ya pengantar tentang topik pembahasan khusus kita di kesempatan ini, keajaiban Al-Quran. Ya, kita masih bersama dengan narasumber kita, Al-Ustaz Hajiana Mulyana SPDI MPDI yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau dan juga Penasihat Pengurus Wilayah Persatuan Islam Riau dan Penasihat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Provinsi Riau. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung berpartisipasi silakan ya, kami sudah buka line telepon 0761245 95, telepon yang bisa Anda gunakan atau di via WhatsApp Pro 1 kirim pesan Anda kepada kami 0811 76 73 991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bunda Roslia.
2: Baik, dengan siapa Bapak?
3: Dedi Labersa.
2: Pak Dedi Labersa, silakan Pak Dedi.
3: Apa tadi keajaiban Al-Quran?
2: Al-Quran, betul ya.
3: Itu betul loh. Kenapa aku bilang betul?
2: Iya.
3: Karena aku lihat ya, di kampung-kampung, ilmu-ilmu kebatinan itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran semua loh. Nah itu makanya aku bilang, memang ajaib nih Al-Quran nih. Kayaknya itu aja sih.
2: Baik Pak Dedi.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ya ada Pak Dedi di Labersa. Mungkin sebelum ditanggapi kita undang satu penelpon lagi Ustadz ya, sekaligus nanti menjawab apa ataupun juga memaparkan apa yang disampaikan Pak Dedi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sehat Bapak? Iya betul Bapak. Dengan Bapak siapa?
4: Menang Ustadz. Ustaz, selamat pagi Ustaz. Ceramah pagi ini tentang Quran lah. Memang mantap Ustaz. Memang Islam, memang Quran. Yang saya tanya Ustaz, saya Suhaimi dari Bengkalis Ustaz.
2: Ya, silakan Pak Suhaimi Bengkalis.
4: Orang ada Al-Quran, ada dari anak kecil, ada pas masuk Islam dia hafal Quran, hafal hadis segala macam. Itu macam mana tuntutan Ustaz selanya mendapat ilmu itu Ustaz, supaya anak-anak cucu-cucu dapat asis Al-Quran. Dan orang yang masuk Islam tu malah mantap Ustaz. Awak Islam keturunan apa tidak Ustaz?
2: Mualaf ya.
4: Mana situ aja Ustaz. Makasih Ustaz. Faham kan?
2: Iya Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Ustaz yang ditanyakan pendengar kita.
0: Sudah,
2: ya.
0: Pak Suhaimi itu.
2: Iya, silakan langsung menanggapi.
0: Yang ketiga itu Pak Suhaimi itu.
2: Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi di Labersa.
2: Pak Dedi.
0: sudah mendengarkan kajian apa Mutiara pagi ini. Mm-hmm. Benar bahwa memang apa Al-Qur'an ini penuh keajaiban. Saking ajaibnya ilmu-ilmu kebatinan pun saya tidak begitu paham mengenai ilmu kebatinan yang Bapak sebutkan. Tetapi kalau kajian-kajian mengenai apa keislaman dan segala macam itu memang ya apa dalam beberapa hal itu merujuk kepada Al-Qur'an.
2: Iya.
0: Jadi memang luar biasa apa keajaiban Al-Qur'an ini. Dia bukan hanya dipelajari oleh satu kaum, kemudian kaum itu mendiskusikan Al-Qur'an, isinya, kandungannya dan segala macamnya. Jadi begitu Pak Didi, terima kasih atas apa perhatiannya.
2: Iya.
0: Dan yang kedua ke Pak Suhaimi ini luar biasa Pak Suhaimi ini. Rasanya tak pernah berhenti mengikuti RRI.
2: Iya, pendengar setia kita Ustadz, selalu semangat.
0: Betul-betul pendengar setia beliau ini rupanya. Sehat-sehat sih di Bengkalis.
2: Amin, ya Rabbal Amin.
0: Benar bahwa bagaimana kemudian apa kita mewariskan. Ya. Ada tugas kita sekarang ini. Mm-mm. Bagaimana mewariskan keislaman ini kepada anak cucu dan keturunan kita agar mereka kemudian bisa menjadi pelanjut perjuangan kita.
2: Yeah.
0: Seperti kisah siapa? Kisah dalam Al-Qur'an mengenai salah seorang nabi yang begitu cemas dia siapa yang akan melanjutkan perjuangannya. Padahal usianya sudah ringkih, badannya sudah bungkuk, rambutnya sudah beruban. Kemudian dia meminta kepada Allah agar diberikan apa keturunan yang bisa melanjutkan. Itu ada dalam Quran surat Nabi Zakaria ini, surat Maryam ayat 1 sampai ayat 9. Jadi Pak Suhaimi, salah satu dari yang bisa kita lakukan adalah sekarang ini di mana-mana sudah banyak TPA, Taman Pengajian Al-Qur'an. Mungkin kita bisa membawa anak kita, cucu kita ke sana. Belajar Al-Quran, dari mana saja. Karena ajaran Islam itu ajaran yang terbuka. Dia tidak tertutup. Justru kita akan menjadi bertanya kalau ada satu kelompok yang tertutup dalam mempelajari Al-Quran. Harus anggotanya saja, misalnya. Harus jamaahnya saja. Mm-mm. Yang lain boleh, misalnya. Mm. Nah, kita bisa menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga itu.
2: Ya.
0: Ke teman pendidikan Al-Quran. Bahkan sekarang ini kalau dilihat apa yang disebut dengan apa tempat-tempat di mana untuk mempelajari Al-Quran, rumah tahfidz, kemudian tempat-tempat lain itu sudah tersebar di mana-mana.
2: Ya.
0: Utamanya adalah ketika kita mewariskan ajaran agama ini kepada anak cucu kita, serta kemudian kita berbangga nanti ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memiliki bekal anak-anak kita yang mempelajari Al-Qur'an. Amin. Dan insya Allah mendoakan kehidupan kita nanti.
2: Amin.
0: Terima kasih Pak Sulaimi, terima kasih.
2: Iya, baik Ustaz. Kita tidak terasa memang sudah di penghujung waktu juga ini Ustadz ya, hampir di menit 55. Mungkin untuk menyapa pendengar waktu kita terbatas sekaligus di akhir sesi ini Ustadz, pesan apa sekiranya ingin kembali disampaikan untuk pendengar kesimpulan dari pembahasan kita ini? Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Bapak, Ibu-ibu, Inci-inci, Tuan-tuan, Puan-puan, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Ada satu kebanggaan bagi kita memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran ini. Ini adalah kitab yang terjaga sampai hari kiamat nanti. Dia tidak pernah akan mengalami perubahan. Tidak pernah akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Seperti kitab-kitab suci lainnya yang ada di luar Al-Quran.
2: Mm-hmm.
0: Kitab suci Al-Quran terjaga insya Allah sampai akhir.
2: Yeah.
0: Ada kitab suci agama atau kepercayaan lain. Mm-hmm. Sampai hari ini adalah kitab suci berupa terjemahan saja. Kita memiliki kitab suci yang masih orisinil, asli semuanya diturunkan. Yang kedua adalah kewajiban kita kemudian mempelajari Al-Quran. Bisa kita membacanya sesudah sholat atau ada waktu-waktu tertentu.
2: Yeah.
0: Bahkan mungkin bergabung dengan satu komunitas yang namanya ODOJ, One Day One Juz itu. Ada satu kelompok di kita ini yang mereka menamatkan Al-Quran satu hari satu juz, gitu. One day one juz. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang terbata-bata masih untuk membaca Al-Quran, jangan khawatir. Rasulullah menyampaikan, bagi mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang penuh seperti mereka yang lancar membaca Al-Quran. Oleh karena ini, terus belajar, dan terus belajar. Barangkali itu saja yang disampaikan. Terima ya, kasih Ustaz, atas kesertaan di Mutiara Pagi pagi hari ini.
2: Ya.
0: Semoga Allah kita semuanya.
2: Amin.
0: Laitul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kita bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustadz Haji Yana Mulyana, SPDI, MPDI, yang sudah menghadirkan pembahasan khusus untuk kita ya tentang keajaiban Al-Quran. Semoga kiranya tadi pendengar, apa yang sudah kita simak, kita dengarkan bersama ya, menambah ilmu, bermanfaat untuk kita hendaknya. Baik, untuk Mutiara Pagi hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih sebelumnya untuk Anda pendengar ya yang sudah berpartisipasi langsung, Pak Dedi dan juga Pak Suhaimi. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf untuk ya, pendengar yang lain tidak dapat kami sapa mengingat waktu kita yang terbatas. Mutiara Pagi Anda dapat simak dan ikuti setiap hari pendengar dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya, untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi hari ini, saya Suci Raslia pamit undur diri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Jakarta jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rasyid. Tuan dan puan, maraknya fenomena penyimpangan orientasi seksual di bumi lancang kuning memicu keprihatinan mendalam dari jajaran legislatif. Anggota Komisi 1 DPRD Riau Ayat Cahadi menyoroti aksi para pelaku yang kini dinilai kian berani menunjukkan eksistensinya secara terbuka di ruang publik. Menurut Ayat, keresahan sosial terkait penyebaran paham ini sejatinya sudah berlangsung lama, yang menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi untuk memproteksi warga dari dampak buruk lingkungan tersebut. Merespon desakan dari Lembaga Adat Melayu Riau yang minta adanya payung hukum, pihaknya berkomitmen untuk mendalami kembali draft aturan terkait. Usulan ini diketahui sempat mencuat pada masa keanggotaan Dewan periode sebelumnya. Arus penolakan dari warga sangat masif dan institusi Dewan menjadikannya sebagai prioritas. Selain mengkaji regulasi khusus tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau ini memaparkan bahwa komisi mereka sedang menggodok dua buah rancangan peraturan daerah bernunjang, yakni mengenai perlindungan anak serta ketahanan keluarga. Mantan Wakil Wali Kota Pekanbaru ini meyakini bahwa penguatan dari sektor domestik merupakan instrumen pencegahan yang mendasar. Struktur domestik yang sehat dan harmonis dinilai mampu menyaring pengaruh buruk dari luar secara efektif. Di samping instrumen hukum formal yang sedang diformulasikan, upaya membangun ketahanan dari dalam lingkungan rumah tangga juga memegang peranan yang sangat krusial. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 dan pukul 8 serta pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang Tari Zapin merupakan seni tarian yang mendapat pengaruh Timur Tengah yang populer dalam kalangan masyarakat Melayu di Indonesia. Tarian ini merupakan hasil olahan masyarakat Melayu mengingat tidak ditemukannya tarian Zapin sendiri di Timur Tengah. Tarian ini tersebar di wilayah yang bermayoritas Melayu seperti di Sumatera, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan di negara-negara yang memiliki populasi Melayu yang lainnya seperti Malaysia, terutama di wilayah Pahang, Johor, Selangor, Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, sampai ke Terengganu hingga Perak, Sarawak, Negeri Sembilan, Melaka, Labuan Sabah, Brunei dan Singapura.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Yang sementara dipengaruhi oleh orang-orang Persia dan Arab yang berakulturasi dengan kebudayaan Melayu lokal dalam menyebarkan agama Islam dari Timur Tengah pada sekitar abad ke-14. Kala itu hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk melakukan tarian zabin. Sekarang ini penari wanita juga dapat disertakan. Dahulu tarian ini hanya dilakukan untuk upacara keagamaan serta selama berabad-abad tarian itu telah berkembang menjadi satu bentuk hiburan tradisional bagi masyarakat Melayu sehingga penari wanita diperbolehkan berpartisipasi.

0: Ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
3: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
4: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
3: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang enggak kuat.
5: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
6: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat tadi jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Citra Puan, komitmen pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan kembali ditunjukkan Bupati Rokan Hilir Haji Bistamam saat mengunjungi sentra usaha rumahan milik Ibu Imsyakiyah di Kelurahan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Dalam kunjungan tersebut, Bupati bersama rombongan tidak hanya melihat langsung proses hasil produksi kerajinan batik khas daerah, tapi juga memborong sejumlah produk batik serta makanan olahan hasil laut yang diproduksi pelaku usaha setempat. Di sebuah rumah sederhana yang menjadi pusat aktivitas usaha keluarga itu, lembar demi lembar kain batik berwarna cerah tampak bergantung rapi di dinding. Motif-motif bernuansa pesisir yang dituangkan melalui sentuhan tangan terampil menghadirkan kekayaan visual yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Panipahan. Kehadiran Bupati bersama Ketua Tim Penggerak Kabupaten Rokan Hilir menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM setempat untuk memperkenalkan karya mereka secara lebih luas. Saat berbincang dengan Bupati, Ibu Imsyakiyah menjelaskan bahwa salah satu kain batik yang dipamerkan sebelumnya telah dibeli oleh seorang ustadz kondang asal Riau. Informasi tersebut disampaikan sebagai gambaran bahwa produk kerajinan yang dihasilkannya mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Batik ini sudah ada yang dibeli ustadz kemarin, ujar Ibu Imsyakiyah sembari menunjukkan beberapa koleksi batik unggulannya kepada Bupati. Menurutnya proses pembuatan batik memerlukan waktu yang tidak singkat, selain membutuhkan ketelatenan tinggi, setiap motif harus dikerjakan secara hati-hati agar menghasilkan corak yang memiliki nilai estetika dan kualitas yang baik. Karena itu mengaku belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kepada Bupati, Ibu Imsyakiyah menyampaikan bahwa keterbatasan kapasitas produksi masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan usaha. Meskipun demikian, ia tetap berupaya menjaga kualitas produk